Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar Suara Indah dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga merenungkan, mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh satu anugerah ketika Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati pagi hari yang indah ini. Bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan juga masih memberikan kesempatan kami untuk bisa mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bekal kami untuk bisa melewati hari ini dengan baik. Dan biarlah kami terus dibaharui, iman kami terus bertumbuh ya Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Berkati untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi hari ini, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 9 dengan sebuah tema mengalami versus mengetahui Yesus. Pendengar suara indah, kita semua tentu akrab dengan urusan mengalami dan mengetahui. Kalau kita menonton televisi, kita bisa melihat keindahan kota Paris atau Raja Ampat. Kita tahu di mana tempatnya, kita tahu bagaimana pemandangannya, atau kita mungkin sering mendengar resep makanan yang kelihatannya sangat lezat. Tetapi pendengar suara indah sekalian, rasanya pasti jauh berbeda antara sekedar tahu ceritanya dengan kita mengalaminya sendiri. Jauh berbeda antara mendengar resep masakan dengan benar-benar mencicipi dan menikmati kelezatan makanannya. Pendengar suara indah, begitu juga dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tanpa sadar, kita bisa terjebak menjadi orang yang sangat tahu tentang Tuhan. Kita hafal ayat-hafal, kita tahu aturan-aturannya, kita sudah puluhan tahun duduk bergereja di gereja. Tetapi apakah hari demi hari kita sungguh-sungguh dan mengalami jamahan kasihnya secara pribadi? Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan pendengar suara indah yang ada dimanapun bisa mendengarkannya dengan seksama. Yohanes pasal 9 dengan judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia."

Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami yang bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu, mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang telah berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya.
Kata Yesus, aku datang di dalam ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepadanya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya pendengar suara indah, sebelum kita lebih jauh lagi melihat apa yang terjadi dalam perikop yang sudah kita baca tadi, di sini Yesus menjumpai seorang pria yang buta sejak lahir. Dan ketika tadi kita melihatnya, Yesus menyembuhkan, melakukan mukjizat kepada orang buta tersebut. Mukjizat yang luar biasa ini seharusnya menjadi sukacita besar bagi semua orang, terutama pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Tetapi, apa yang justru terjadi? Seperti yang sudah kita baca tadi, orang Farisi yang dikenal mengetahui tentang Allah ternyata tidak sungguh-sungguh mengenal. Orang-orang yang paling rajin membaca gulungan kitab suci sangat paham hukum Taurat dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengetahui banyak hal tentang Allah. Secara teoritis, secara logika, mereka adalah pakar rohani di masa itu. Namun ketika Allah sejati hadir dan melakukan karya pemulihan yang nyata di hadapan mereka, apa reaksi mereka? Mereka bukan bersyukur. Mereka bukan bersuka cita. Mereka bukan bersorak-sorai. Tapi justru mereka berdebat dan mempertanyakan semua yang terjadi. Kenapa disembuhkan pada hari Sabat? Bukankah itu melanggar aturan? Dia bukan Allah sebab dia orang berdosa. Dan lain sebagainya. Mereka tidak terima bahwa bahkan karena merasa dirinya paling benar dan paling tahu, muncullah sebuah keangkuhan dalam dirinya. Pengetahuan mereka membuat mereka merasa paling benar, menolak kebenaran, dan bahkan mengintimidasi orang lain. Inilah bahaya terbesar dari sekedar mengetahui tentang Yesus tanpa mengalami Yesus. Pengetahuan rohani yang hanya berhenti di kepala tanpa kerendahan hati untuk merasakan jamahan kasihnya. Justru hal inilah yang membuat hati seseorang menjadi dingin, kaku, dan penuh dengan kecurigaan. Orang Farisi tahu begitu banyak aturan tentang Allah, tetapi mereka buta untuk mengenali belas kasihan Allah yang sedang bekerja menyelamatkan jiwa. Pendengar suara indah, berbeda dengan orang Farisi, seorang buta yang mengalami Yesus secara langsung. Ia bukan seorang ahli Taurat, bukan pemimpin agama, bahkan kemungkinan besar ia hanyalah seorang pengemis yang setiap hari duduk di pinggir jalan. Seorang buta ini mengalami karya kuasa Allah, yaitu disembuhkan dari kebutaan. Cara Yesus menyembuhkan pun sangat unik. Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduknya, dan mengoleskan pada mata orang itu, lalu berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dalam keadaan yang masih buta, ia berjalan menuju kolam Siloam tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Ia hanya berpegang pada perkataan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa ketaatan membawa kepada pemulihan. Ia mengalami kuasa Yesus. Setelah mukjizat itu terjadi, orang-orang mulai mempertanyakan siapa yang telah menyembuhkannya. Bahkan orang Farisi berkali-kali menginterogasi dia, bertanya kepada dia, berharap ia menyangkal Yesus. Namun jawaban orang ini sangat sederhana, tetapi begitu kuat. Ia berkata, apakah orang itu berdosa atau tidak? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ia tidak sedang memenangkan perdebatan teologi. Ia tidak mencoba membuktikan bahwa dirinya lebih pintar. Ia hanya menceritakan apa yang telah ia alami bersama Yesus. Kesaksiannya sebetulnya begitu sederhana, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya, karena pengalaman pribadi bersama Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh argumen manusia. Pengalaman pribadi bersama Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh argumen manusia.

Dan yang lebih lagi, pengalaman ini membuat iman orang buta itu terus bertumbuh. Pada awalnya, ia hanya mengenal Yesus sebagai Oras. Kemudian ia menyebutnya sebagai seorang nabi. Setelah itu ia mengakui bahwa Yesus datang dari Allah. Hingga akhirnya, ketika Yesus menjumpainya kembali dan bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ia menjawab, "Ya, aku percaya." Lalu ia sujud menyembahnya. Dan inilah perjalanan iman yang dirindukan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengalaman bersama Yesus membawa seseorang semakin mengenal siapa dia. Pendengar Suara Indah, sekilas kata mengetahui dan mengenal itu terdengar sama. Tetapi sesungguhnya kata mengetahui dan kata mendengar itu sangat berbeda. Mengetahui adalah persoalan informasi. Kita bisa mengetahui seseorang dari cerita orang lain, dari buku, dari internet, atau dari apa yang kita dengar. Semakin banyak informasi yang kita terima, semakin banyak pula yang kita ketahui tentang orang tersebut. Tetapi mengenal adalah persoalan relasi. Mengenal lahir ketika kita berjalan bersama, berbicara, mempercayai, mengalami pertolongan, bahkan melewati suka dan duka bersama. Pengalaman, pengenalan tidak lahir hanya karena informasi, tetapi karena relasi. Pengenalan tidak lahir hanya karena informasi, tetapi karena relasi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita bisa mengetahui banyak, Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong, Tuhan itu melakukan banyak mukjizat. Tetapi berbeda ketika kita mengalami kebaikannya langsung. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah penolong, tetapi pengenalan itu menjadi nyata ketika kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong kita melewati pergumulan. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah setia, tetapi kesetiaan itu benar-benar kita kenal ketika kita melihat penyertaannya dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Orang Farisi mengetahui banyak tentang Allah, tetapi mereka gagal mengenali karya Allah yang sedang terjadi di depan mata mereka. Sebaliknya, orang yang tadinya buta mungkin tidak memiliki pengetahuan sebanyak mereka. Tetapi karena ia mengalami Yesus, ia akhirnya mengenal siapa Yesus sebenarnya. Pengalamannya bersama Kristus membawa pengenalan semakin dalam. Dari seseorang yang hanya ia kenal namanya, menjadi Tuhan yang ia sembah. Pendengar Suara Indah, bukankah kita juga sering berada dalam posisi yang sama? Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita rajin beribadah, mengikuti persekutuan, bahkan mungkin melayani. Kita mengetahui banyak ayat Alkitab, banyak lagu rohani, dan banyak pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin. Semua itu baik dan penting. Nah, yang pertanyaannya adalah, apakah semua pengetahuan itu sudah membawa kita kepada perjumpaan yang hidup dengan Kristus? Ataukah semua hanya berhenti sebagai informasi yang memenuhi pikiran, tetapi belum mengubahkan hati dan kehidupan kita? Orang yang hanya mengetahui Tuhan biasanya mudah goyah ketika menghadapi masalah. Ketika doa belum dijawab, ia mulai meragukan Tuhan. Ketika penderitaan datang, ia bertanya, "Benarkah Tuhan mengasihi saya?" Sebab imannya hanya berdiri di atas apa yang ia dengar. Tetapi orang yang mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup akan tetap berpegang kepadanya sekalipun keadaan tidak mudah. Ia tahu bahwa Tuhan pernah menolongnya, pernah menguatkannya, dan pernah memeliharanya, bukan hanya waktu kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu ia memiliki keberanian untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertainya hari ini dan hari-hari yang akan datang. Itulah yang terjadi pada orang yang disembuhkan Yesus dalam Yohanes 9. Pengalamannya bersama Kristus membuat imannya teguh. Ia tidak takut diancam, ia tidak gentar ketika diinterogasi, bahkan rela dikucilkan karena ia tahu kepada siapa ia telah percaya. Pengalaman bersama Yesus telah mengubahkan hidupnya, dan pengenalan itu menjadi dasar iman yang tidak mudah digoncangkan. Pendengar Suara Indah, Yohanes 9 bukan sekedar kisah tentang seorang yang buta lalu dapat melihat, melainkan kisah tentang Yesus yang datang mencari, memulihkan, dan membuka mata, membawa seseorang kepada pengenalan yang benar akan dirinya. Jika kita jujur, mungkin selama ini kita lebih banyak mengetahui tentang Tuhan daripada

benar-benar mengenalnya. Kita tahu firman-Nya, kita tahu lagu-lagu pujian, kita tahu menjadi orang Kristen yang baik. Namun Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi orang yang penuh informasi tentang Dia. Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi orang yang penuh informasi tentang Dia. Ia mengundang kita untuk hidup dalam relasi yang nyata dengan-Nya, berjalan bersama-Nya setiap hari, mempercayai dalam setiap keadaan, dan mengalami kasih serta penyertaan-Nya secara pribadi. Karena itu marilah kita tidak berhenti pada pengetahuan. Pengetahuan memang penting sebab melalui firman-Nya kita mengenal siapa Kristus. Namun pengetahuan itu harus membawa kita kepada perjumpaan dengan Kristus. Sebab ketika firman yang kita pelajari menjadi nyata dalam kehidupan kita, saat itulah pengetahuan berubah menjadi pengenalan. Dan semakin kita mengenal Kristus, semakin teguh pula iman kita kepada-Nya. Kiranya setiap kali kita membuka Alkitab, datang beribadah, dan menaikkan doa, kita tidak hanya menambah pengetahuan tentang Tuhan, tetapi semakin dekat kepada pribadi-Nya. Biarlah seperti orang yang dahulu buta, kita pun dapat berkata dengan penuh keyakinan, dahulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Bukan hanya karena mata jasmani kita terbuka, tapi karena mata rohani kita telah diterangi oleh Kristus. Mari pada pagi hari ini, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya hanya mengetahui tentang Yesus? Atau saya sungguh-sungguh mengenal Yesus? Apakah iman saya hanya berdiri di atas apa yang saya dengar dari orang lain? Atau di atas pengalaman berjalan bersama Kristus setiap hari? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak berhenti menjadi orang yang tahu banyak tentang Tuhan, tapi menjadi murid-murid yang sungguh mengenal Tuhan. Sebab pengetahuan membawa kita datang kepada Kristus. Pengalaman bersama Kristus membuat kita mengenal-Nya. Dan pengenalan akan Kristus menghasilkan iman yang teguh, sekalipun badai kehidupan datang menerpa kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus percaya, mengandalkan Tuhan, dan berharap kepada-Nya seumur hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan bahwa pentingnya kita mengenal Kristus, pentingnya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus. Biarlah Tuhan kami memiliki iman bukan dari apa yang kami dengar saja, baik itu dalam khotbah, baik itu dalam lagu-lagu dan segalanya. Tapi biarlah iman kita tumbuh dari pengenalan kita pribadi dengan Allah. Biarlah iman kita pengalaman pribadi dengan Allah. Dan biarlah setiap hari kami bisa mengalami Kristus hadir dalam hidup kami. Dan kami dapat memiliki iman yang terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini terus bisa kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan pada pagi hari ini, saya akan mendoakan setiap pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan setiap pokok doa ke SMS atau ke WhatsApp. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa, dan saya juga mengajak setiap pendengar Suara Indah yang pagi ini sedang mendengarkan. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama-sama mengaminkan setiap doa-doa yang akan didoakan. Yang pertama, kita mau sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa, mau menaikkan setiap kerinduan kami untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang ingin didoakan untuk kesembuhan kakinya, juga anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suami. Ada Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala kataraknya, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Juga ada Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Anak Joakim Sine mengalami cerebral palsy, juga penjualan rumah. Juga untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya yang sedang bergumul dalam hal kesehatan, baik itu mungkin mereka yang tertidur, lemas, maupun setiap kita yang di tengah kesehatan yang kurang baik masih harus bekerja, masih harus melakukan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan juga pemulihan. Biarlah di masa-masa pemulihan ini juga kami terus bisa melihat karya keselamatan Allah, kuasa Allah dalam setiap kehidupan kami. Terus tolong kami ya Tuhan, terus tolong anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan kesehatan. Kiranya jamahan Tuhan terus hadir, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan juga terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul di dalam kesehatan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini bersatu hati juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam studi, dalam ekonomi. Ada Ibu Giokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga, anak William dan Michelle untuk pasangan hidupnya. Ada Sharon dan Sherlyn untuk pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya. Untuk Susan, pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Maureen, pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Keisha, Angelina, pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Abed, pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Alex, yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, untuk komunikasi dengan Bapak Adi berjalan dengan lancar. Tuhan, ini mungkin sebagian dari pendengar Suara Indah yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Kami menyadari sebagai orang percaya kami tidak akan lepas dari pergumulan. Tapi kami juga percaya di tengah segala pergumulan-pergumulan kami, ada Yesus, ada Kristus yang tidak meninggalkan kami. Biarlah di tengah pergumulan ini kami mengalami kuasa Tuhan. Biarlah di tengah pergumulan ini kami juga merasakan kesetiaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga iman kami terus bertumbuh, sehingga iman kami terus tertuju kepada Kristus saja. Tuhan tentu tidak mudah melewati pergumulan ini, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Berikan kami kegelisahan hati ya Tuhan, berikan kami terus hati yang rindu terus untuk berelasi dengan Engkau. Dan kami juga mau terus berdoa dan menyerahkan untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyertai, dan biarlah Tuhan yang terus memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Saya mewakili Suara Indah 92,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iin di Pindad Utara
yang berulang tahun di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan juga terus menolong, dan setiap kerinduan-kerinduannya terus dijamah oleh Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang sedang berulang tahun hari ini. Juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang bertambah usianya, yang sedang bersuka cita dan terus merasakan anugerah Tuhan setiap harinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Ibu Iin di Pindad Utara, juga kepada seluruh pendengar Suara Indah yang berulang tahun hari ini. Sungguh satu anugerah dari Tuhan dan satu sukacita dari Tuhan ketika hari ini kembali bisa merasakan anugerah Tuhan, kembali bisa merasakan jamahan Tuhan, kembali bisa merayakan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami terus mau belajar percaya sama Tuhan. Biarlah di ulang tahun selanjutnya kami dapat terus melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Iin kepada Tuhan untuk setiap pergumulannya, untuk setiap doa-doanya, untuk setiap apa yang ia gumulkan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Ibu Iin terus bertumbuh menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan dan terus ada Tuhan.

Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Iin dan setiap pendengar suara indah yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan terus terpancar dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, inilah setiap kerinduan kami. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan, dan biarlah setiap doa kami, kerinduan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Jika cobaan itu sepanjang sungai, maka kesabaran harus seluas samudra. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa membentang. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka ketulusan harus seluas

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning, halo pendengar, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari ini, hari Jumat, maka Viana akan membagikan informasi-informasi terkini dari berita dulu. Abis itu kita bakal ngomongin sedikit tentang generasi Z. Itu adalah main topik kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal berita, kita mau ngomongin tentang IQ. International IQ Test merilis Global IQ Rankings 2026 dan menempatkan jeng-jeng-jeng-jeng peringkat 1 dengan IQ tertinggi itu dari Korea Selatan dengan rata-rata IQ-nya 106,97, disusul peringkat kedua ada Tiongkok 106,48 dan Jepang ada di peringkat ketiga, padahal aku mikirnya Jepang loh awalnya. Di peringkat tiga ada Jepang dengan 106,3. Nah, di peringkat keempat itu ada Iran, peringkat lima ada Australia, peringkat enam ada Rusia, peringkat tujuh Singapura, peringkat delapan Mongolia, sembilan Selandia Baru, dan sepuluh ada Vietnam. Dan Indonesia ada di peringkat keberapa nih? Indonesia tuh ada di peringkat ke-126 dengan skornya 89,96. Ya, itu masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam tadi yang ada di peringkat ke-10 ya. Data ini katanya melibatkan lebih dari 1,2 juta partisipan dari 137 negara. Tapi para ahli menegaskan bahwa IQ tidak bisa jadi satu-satunya ukuran kecerdasan ya, karena dipengaruhi banyak faktor, pendidikan, dan juga kondisi sosial ekonomi. Walaupun begitu, hasil ini tetap memberikan gambaran perbandingan kemampuan kognitif antar negara secara global. Jadi peringkat satu tuh Korea Selatan, guys.

masih di trending topic morning dan Vian akan bagikan berita kedua dan kita masih ngomongin soal ranking. Ada 10 negara dengan pertumbuhan orang super kaya tertinggi di dunia. Kalau tadi IQ tertingginya Korea Selatan, kalau sekarang ternyata Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia dalam waktu 5 tahun ke depan. Temuan ini tercantum dalam The Wealth Report 2026 yang dirilis oleh Knight Frank. Laporan ini tuh menggunakan indikator ultra high net worth individuals, yaitu individu dengan kekayaan bersih minimal 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 miliar rupiah. Nah, katanya jumlah indikator itu di Indonesia diperkirakan melonjak 82% dari 3.833 orang di tahun ini. Dengar-dengar bakal menjadi 6.966 orang tahun 2031. Nah, jadi angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas di dunia. Peringkat kedua itu ada Arab Saudi dan peringkat ketiga ada di Polandia yang sama-sama diproyeksikan tumbuh 63%. Di bawahnya peringkat 4 ada Vietnam, Australia, dan Swedia. Peringkat 7 ada Amerika Serikat, ada Rumania, ada Filipina, dan di 10 itu ada Singapura. Laporan ini menunjukkan kalau pertumbuhan kekayaan global mulai bergeser ke negara-negara berkembang. Menurut Knight Frank, tren ini tuh didorong oleh ekspansi bisnis, perkembangan teknologi, investasi, serta kenaikan nilai aset. Dalam beberapa tahun ke depan, Asia dan Timur Tengah diperkirakan akan menjadi pusat pertumbuhan orang-orang super kaya di dunia.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11. Dan sebelum kita masuk ke main topik kita pada hari ini tentang generasi Z, aku mau bahas dulu para generasi baby boomers di Singapura. Kalau kita ngomongin soal generasi baby boomers, mereka kan pasti sekarang udah punya banyak cucu ya. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan oleh nenek dan kakek di lingkungan rumah kamu? Kayaknya kerasa lebih wajar ya kalau para lansia ini di rumah menikmati hari tuanya atau mungkin bermain dengan cucu. Tapi di Singapura belakangan ini ada sebuah tren yang cukup unik, yaitu para lansia di negara tetangga kita berangsur mengikuti kelas parkour. Parkour yang manjat-manjat itu loh. Salah satunya adalah Betty Boon. Di usianya yang lebih dari 60 tahun, dia belajar melompati pagar pembatas, merangkak di bawah prosotan, melakukan gerakan guling bahu ke depan, dan mendaki lereng yang curam. Jujur, aku yang ngelihat videonya aja kayak ngerasa kayaknya aku belum tentu sehebat si Boon ini deh. Nah, ternyata Boon itu gak sendiri. Di komunitasnya ada 20 lansia lain yang juga belajar dan mempraktikan parkour ini. Boon mengatakan kalau belajar parkour membantu dia meningkatkan kepercayaan diri dan kemandiriannya seiring pertambahan usianya. Karena dia ngerasa ketika kita lemah, kita tuh akan bergantung pada seseorang. Dan pada saat dia melakukan olahraga ini, dia tuh merasa lebih hidup dan ini menjadi dunia yang benar-benar baru dalam kehidupannya. Singapura memang diproyeksikan menjadi negara super tua tahun ini, yang berarti proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas sudah melebihi 21%. Pelatih parkour Tan Sibun mengatakan kalau awalnya dia agak skeptisisme nih ketika membuka kelas parkour buat anggota tua di tahun 2017 lalu. Sebenarnya skeptisnya gak cuman ada anggota yang mau daftar atau enggak ya, tapi dia lebih khawatir para anggota kelasnya tuh bakal cedera. Tapi ternyata ide ini untuk berbagi ilmu tentang gerakan-gerakan parkour bisa bantu para lansia untuk melatih keseimbangannya, staminanya, dan koordinasinya. Dan dari tahun 2017 ini sampai sekarang, dia ngerasa ternyata kegiatan ini sangat bermakna. Sang pelatih juga bisa melihat dampak dari pekerjaan yang dia lakukan. Wih, keren banget. Jangan-jangan bentar lagi tren ini bakal masuk ke Indonesia nih. Emak-emak, engkong-engkong mulai pada parkour di taman-taman kota Indonesia.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: sukanya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Jumat, berarti waktunya kita buat mengenal para Gen Z atau Gen Z ya. Dan semoga melalui informasi yang bakal Viana bagiin hari ini itu bisa bantu kita untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Gen Z. Semoga juga bagi pendengar yang mungkin kalian adalah generasi Z juga bisa mengerti diri kalian juga, serta bisa bermanfaat ya informasinya buat kalian. Oke, kita bakal ngomongin sedikit soal kebiasaan anak-anak Gen Z, dan ternyata gaya hidup yang satu ini tuh bisa memicu penyakit jantung di usia muda. Jangan salah kaprah, mungkin banyak orang yang mikir, ah sakit jantung mah pasti usianya udah senior gitu, udah tua gitu ya. Tapi ternyata seiring perubahan zaman, ada gaya hidup Gen Z yang bisa picu penyakit jantung di usia muda. Beberapa tahun terakhir, para dokter sudah melihat pergeseran yang mengkhawatirkan karena semakin banyak anak muda yang menderita penyakit jantung, seperti kurang lebih di usia 20-an atau 30-an nih. Nah, katanya generasi muda sekarang juga jadi kelompok yang rentan terancam penyakit jantung. Kira-kira gaya hidup Gen Z apa aja nih yang bisa memicu penyakit jantung di usia muda? Catatan medis dan survei kesehatan menunjukkan kalau angka obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2 itu sudah meningkat tajam di kalangan orang di bawah usia 40 tahun. Nah, banyak dari kondisi ini dulunya jarang terjadi sih sebenarnya. Memang benar gitu ya, kalau dulu kita mikir, oh sakit jantung mah untuk yang usia senior aja gitu, usia muda mah enggak gitu. Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang kayak udah bergeser gitu si trennya. Jadi sekarang kondisi-kondisi ini tuh jauh lebih umum dan bahkan menjadi pemicu perkembangan penyakit jantung di usia muda. Seorang ahli jantung dari Pusat Perawatan Kardiovaskular The Texas Heart Institute mengatakan, bernama Dr. Eduardo Hernandez mengatakan, penyakit jantung tuh tidak terjadi dalam semalam, melainkan akibat perubahan kesehatan yang bisa dimulai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum gejalanya muncul. Dan mereka melihat pasien usia 30-an dengan penumpukan plak yang parah di arteri mereka. Itu tuh sesuatu yang dulu sering mereka lihat si orang tuanya. Lantas, apa yang menyebabkan fenomena ini? Rupanya penyebabnya itu sangat dekat dengan keseharian Gen Z, mulai dari pola makan tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan cepat saji terlalu sering, merokok, begadang, dan kualitas tidur yang buruk, kurang olahraga, kurang gerak karena scroll media sosial, hingga stres kronis. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sudah nggak asing lagi sih bagi para Gen Z atau Gen Milenial juga kali ya. Dan lebih lanjut, satu kebiasaan Gen Z yang juga bisa picu penyakit jantung di usia muda adalah gaya hidup yang minim aktivitas yang ditandai dengan kebanyakan duduk sepanjang hari, kurang gerak, waktu duduknya lebih dari 8 jam sehari, dan jumlah langkahnya kurang dari 10.000. Menurut studi di JACC, jurnal utama American College of Cardiology, yang dipresentasikan di American Heart Association Scientific Sessions 2024, kalau terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk duduk, bersandar, atau berbaring di siang hari, ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan kematian. Nah, buat anak muda nih, mencegah lebih baik daripada mengobati. Udah tahu kan peribahasa ini? Menjaga kesehatan jantung seharusnya udah dimulai sejak usia dini ya. Dan ini tentu dengan mengubah kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Tapi kesehatan harus jadi prioritas dalam hidup nih. Kita bisa mulai dari langkah sederhana misalnya. Kalau misalnya kamu tipe orang yang hampir duduk 8 jam dalam sehari gara-gara pekerjaan, di sela-sela pekerjaan kamu bisa luangin waktu 5-10 menit buat bergerak atau melakukan peregangan. Terus ketika pergi pulang kantor, usahakan untuk ada jalan kakinya. Bukannya naik eskalator atau lift, cobalah untuk naik turun tangga. Selain itu, kamu juga bisa mulai gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan olahan, mengelola stres, rutin olahraga, hingga tidur yang cukup dan berkualitas. Mungkin kelihatannya kayak sepele banget gitu ya, tapi kalau kebiasaan sehat ini dimulai dari usia dini, dari awal, itu tuh pasti bisa bikin kita lebih sehat lagi.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita akan masuk ke main topik kita pada hari ini. Di hari Jumat itu kita ngomongin soal Gen Z. Kalau kita ngomongin soal usia Gen Z, sekarang tuh lagi masa-masanya masuk di dunia perkantoran ya. Kadang kita sadar gitu ya, kalau hati udah gak di kantor.

lagi, tapi badan masih tetap datang setiap hari seperti biasa. Alasannya sederhana, kita pengen stabilitas, kita pengen rasa aman, dan ada ketakutan menghadapi ketidakpastian kalau kita resign. Nah, ini dikenal sebagai job hugging. Kondisi di mana kita milih bertahan di pekerjaan meskipun kita tuh udah enggak lagi ngerasa bahagia, ngerasa enggak berkembang, atau ngerasa enggak termotivasi di sana. Dan ternyata fenomena ini tuh cukup banyak dialami oleh enggak cuman Gen Z tapi Gen Milenial juga, yang di mana di satu sisi kita tuh pengen tumbuh, pengen dihargai, tapi di sisi lain kita harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan pasar kerja yang serba enggak pasti. Tapi yang jadi masalah, kalau bertahan terlalu lama di situasi kayak gitu, terutama kalau lingkungan kerja kita udah kerasa toksik gitu ya, kayaknya perlahan-lahan bisa nguras energi kita gak sih? Bisa nurunin motivasi, dan bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental. Dimana Gen Z kan pengennya work-life balance gitu ya, dan beberapa generasi milenial juga udah mulai menerapkan hal itu. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada dalam kondisi kayak gini, job hugging, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan buat tetap bertahan dengan lebih sehat di lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama, kenali tanda-tanda lingkungan kerja toksik. Toxic workplace itu tuh bisa muncul di berbagai hal yang seringkali itu sebenarnya nggak langsung kelihatan di awal gitu, tapi pelan-pelan mulai kerasa nih dalam keseharian kerja kita. Misalnya ada beberapa penyebab umum dari toxic workplace. 1. Pemimpin nggak bisa dipercaya. 2. Lingkungannya nggak inklusif. 3. Adanya gradism, ada favoritisme, kepemimpinan yang buruk, serta kurangnya empati dan rasa hormat antara rekan kerja. Tapi di sisi lain, karyawan yang bekerja di lingkungan kayak gini biasanya tuh ngalamin hal-hal kayak minimnya kolaborasi, milih buat main aman dan gak menonjol, perilaku buruk yang dianggap normal, perasaan sering dibully atau diharas, hingga suasana kerja yang dipenuhi rasa takut. Nah, langkah pertama, ya kita harus akui dulu kalau memang tempat kerja kita tuh ada masalah. Nggak perlu dipendem, nggak perlu diabaikan. Jadi kita bisa mulai melihat situasinya dengan lebih jernih. Jangan ikut kebawa arus, jangan ikut kebawa suasana toksiknya. Kita juga coba catat apa yang terjadi setiap hari dan gimana perasaan kamu saat itu. Mungkin simpel ya kedengarannya ya, tapi ini bisa bantu banget buat ngerti pola yang sebenarnya lagi kamu hadapi itu apa. Jangan jalan sendirian, cari orang yang kamu percaya, teman, mentor, atau coach buat diajak ngobrol. Kadang kita tuh butuh sudut pandang lain biar nggak kejebak asumsi sendiri. Sekaligus, kalau perlu kita juga dapat validasi kalau yang kita rasakan tuh memang valid gitu. Terakhir, bikin rencana kecil aja dulu. Coba kamu tanya ke diri sendiri, langkah apa nih yang bisa diambil sekarang dan apa yang mungkin bikin kamu ragu atau tertahan. Nah, dari situ kita bisa pelan-pelan mulai ambil kembali kontrol atas situasinya. Langkah yang kedua, tadi catat semua yang terjadi, simpan catatan pribadi tentang setiap kejadian yang kamu alami, termasuk tanggal, waktu, serta apa yang dikatakan atau dilakukan. Ini penting banget nih, terutama kalau kamu mulai melihat tanda-tanda rekan kerja yang toksik atau perilaku negatif yang berulang. Dokumentasi ini juga bisa jadi pegangan kalau suatu saat nanti kamu benar-benar mutusin buat menyampaikan masalah itu ke HR atau ke pihak terkait. Terus kita tahu ya, ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Tindakan orang lain itu di luar kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kita nggak bisa ngubah cara orang lain bersikap, kita nggak bisa ngubah cara kerja orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita sendiri. Udah, fokus aja sama tugas kamu, bangun ketahanan diri, dan cari hubungan yang sehat dengan rekan kerja yang suportif. Kita tahulah, di semua rekan kerja yang toksik ada, tapi inget, yang suportif juga ada. Dan jangan lupa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara kamu menyelesaikan konflik.
ini bakal bantu banget ketika kita harus ngadepin situasi atau percakapan yang sulit dengan rekan kerja yang toksik. Belajar tetap tenang dan profesional di bawah tekanan, ini juga jadi skill yang penting nih, yang berguna dimanapun kamu kerja. Jadi nanti kalau misalnya kamu resign, sebenarnya ketika kamu resign pasti kamu bakal ngadepin hal yang kurang lebih sama sih. Mungkin orangnya beda gitu atau tingkatannya beda, tapi kan tetap kita butuh soft skill tersebut ya. Itu dia langkah-langkah yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu stuck di job hugging.

0: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

selanjutnya. Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini itu adalah hari Jumat, maka waktunya aku buat ngebagiin informasi seputar Gen Z. Yang pertama, ada sebuah istilah baru juga di dunia Gen Z. Ada tren di TikTok, namanya adalah Anxiety Bag. Kalau kita udah ngomongin anxiety, itu tuh pasti ada hubungannya dengan kecemasan, dengan mental, dengan keseharian juga. Karena ketika kita menjalani hari yang padat, kadang-kadang tuh membuat kita mendadak disergap rasa cemas, rasa panik di tengah aktivitas luar rumah gitu ya. Dan di momen-momen menegangkan kayak gitu, refleks pertama kita biasanya langsung menggeledah isi tas demi mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran, mulai dari permen karet misalnya, atau lotion yang beraroma menenangkan, atau sekedar benda kecil yang nyaman buat kita genggam. Nah, menariknya, kecenderungan emosional ini tuh memicu lahirnya sebuah tren baru yang belakangan lagi ramai diperbincangkan di TikTok, yaitu anxiety bag tadi. Ini adalah sebutan untuk sebuah pouch atau kantong berisi benda-benda sensorik yang dikurasi khusus untuk membantu kita ngerasa lebih tenang saat rasa cemas mulai datang menyerang. Nah, ternyata tren ini sangat populer sebagai bentuk pertolongan pertama yang praktis untuk menjaga kesehatan mental mereka di tengah kesibukan sehari-hari. Sedangkan mereka kan memang suka yang namanya work-life balance. Jadi kesehatan fisik harus, kesehatan mental juga harus gitu ya. Apa itu anxiety bag? Jadi pada dasarnya ini merupakan kantong penyelamat portable yang mudah diselipkan di mana aja. Entah itu di dalam tas kuliah, di laci meja kerja, atau ditaruh di dashboard mobil. Isinya berfokus pada benda-benda yang bisa menstimulasi panca indera. Jadi fokus pikiran kita yang tadinya berantakan akibat anxiety tadi bisa ditarik lagi ke momen saat ini, atau yang kita sebut dengan grounding. Seorang somatic trauma therapist menjelaskan, kalau sekedar menyadari bahwa anxiety bag ini ada di dekat kita, ternyata itu tuh udah bisa memberikan rasa aman psikologis tersendiri. Jadi katanya, rasa cemas seringkali bikin seseorang bisa ngerasa kewalahan kapan aja. Jadi ketika dia ngelihat benda-benda yang familiar atau misalnya si anxiety bag itu ada di dekat dia gitu, dia tuh bisa mengurangi rasa gak berdaya itu. Menariknya lagi, disebutkan juga gerakan fisik ketika tangan kita sedang merogoh atau memilah isi pouch tersebut sebenarnya sudah cukup untuk memutus lingkaran pikiran negatif yang lagi berputar-putar di kepala. Nah, pendengar, siapa di antara kalian yang biasanya membawa sebuah tas dan di dalamnya ada satu pouch yang isinya tuh benda-benda yang bisa menenangkan kalian? Nah, itulah yang disebut dengan anxiety bag. Nah, kira-kira bendanya apa aja sih? Yang pertama, katanya salah satu barang yang wajib atau paling sering ditemukan dalam anxiety bag itu adalah permen karet atau permen tebal dengan rasa yang menonjol, kayak mint yang pekat atau rasa asam yang menggigit atau jahe yang hangat. Jadi ketika pikiran kita mulai penuh, sensasi rasa tajam ini tuh akan bekerja sebagai kejutan sensorik yang kuat buat maksa otak kita kembali memperhatikan sinyal tubuh saat ini. Rasa mint yang dingin dan menyegarkan secara khusus punya kemampuan untuk membantu seseorang kembali hadir secara mental, secara instan. Mengunyah permen karet juga bisa bantu melepaskan sedikit energi gugup melalui gerakan rahang yang berulang, di mana bagi sebagian orang ketika mengunyah permen karet

makan. Ini ada sih salah satu temen kerja aku yang gak tau kenapa dia tuh seneng banget nyiumin inhaler. Ketika ditanya hidungnya lagi mampet, enggak sih sebenarnya, tapi seneng aja gitu nyium aroma itu. Nah mungkin ini salah satu benda yang bisa melepaskan anxiety-nya ya. Karena yang namanya indera penciuman itu juga salah satu jalur sensorik paling cepat yang langsung bagian otak pengatur emosi. Jadi kita bisa menyelipkan sebotol kecil essential oil model roll-on atau lotion mini di dalam anxiety bag kita. Dan ini tuh bisa jadi pertolongan darurat yang sangat efektif untuk mengubah mood dalam sekejap. Kalau misalnya kalian suka, boleh coba pilih aroma lavender. Ini menjadi pilihan yang paling klasik yang sering diandalkan. Tapi aroma lain kayak peppermint, eukaliptus, bergamot, atau wangian apapun yang kalian suka, itu tuh bisa mengikat memori positif kamu, juga bisa bekerja dengan sama baiknya. Pokoknya intinya kalau soal wewangian, kalian pilih yang memang kalian suka ya. Terus, di dalam anxiety bag biasa juga ada yang namanya benda yang nyaman digenggam atau kita kenal dengan nama fidget toy. Nah, ketika kita dilanda kepanikan, tubuh kita tuh seringkali memproduksi energi gugup yang berlebih sehingga bikin tangan kita tuh gak bisa diem. Misalnya, bikin kita jadi suka gigitin kuku atau bikin kita jadi mengetuk-ngetukan kaki. Nah, disinilah pentingnya menyimpan benda-benda yang bisa kita remas atau mainkan oleh jari tangan kita. Benda-benda kayak fidget toy atau stress ball itu tuh bermanfaat banget buat menyalurkan energi kecemasan tadi ke arah yang lebih positif. Sentuhan fisik pada sebuah objek nyata itu terbukti bisa menginterupsi pola pikir yang sedang kalut karena perhatian kita tuh terdistraksi oleh tekstur yang kita rasakan oleh si telapak tangan. Kontak fisik dengan benda-benda di dalam tas juga bisa memutus siklus kecemasan secara nyata. Intinya, buat yang ini, kamu bebas milih apa aja yang kerasa nyaman buat kulit kamu. Mulai dari batu alam kecil yang permukaannya halus, atau gelang karet elastis, atau potongan kain bertekstur bludru yang lembut. Pokoknya bolehlah bebas kamu pilih aja gitu ya. Dan satu hal yang perlu diingat, nggak ada daftar isi anxiety bag yang mutlak atau seragam buat semua orang. Pasti beda-beda. Karena pemicu stresnya serta cara tubuh kita merespon rasa cemas itu juga beda-beda. Jadi sangat disarankan untuk memetakan terlebih dahulu apa yang biasanya bikin kamu ngerasa nyaman sebelum kamu mulai merakit kantong penyelamat ini. Contohnya, kalau kamu tipe orang yang mudah merasa gerah atau berkeringat ketika panik, ya kalian bisa masukin kipas angin mini portable di dalam pouch kalian. Ini menjadi keputusan yang sangat tepat. Sementara itu, kalau lingkungannya terlalu bising dan ramai dan itu adalah musuh utama kamu, maka kamu bisa masukkan pengair plug. Ini pilihan yang bijak. Ada saran juga untuk menyelipkan secari kertas berisi kalimat afirmasi positif atau panduan teknik pernafasan singkat. Karena kalau misalnya kita lagi panik nih, otak kita tuh seringkali mendadak ngeblank gitu atau lupa gitu teknik-teknik relaksasi sederhana yang sebenarnya udah kita ketahui di luar kepala. Nah, itu dia pendengar. Kalau misalnya kalian memang tipe orang yang mudah cemas, mudah anxiety, kalian bisa coba ikutin tren ini dengan menyiapkan anxiety bag tadi.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S-Y-K.
0: Hai Finit, S-Y-K itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

92.1 Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Jumat, jadi kita bakal ngebahas soal Gen Z. Nih pendengar, tren aksesoris untuk mempercantik penampilan sekarang gak cuman hadir dalam bentuk perhiasan, nail art, atau makeup aja. Belakangan ini, hiasan gigi semakin populer nih di kalangan Gen Z yang hobi bereksperimen dengan gaya unik yang semakin berani. Di kesempatan sebelumnya, aku pernah ngebahas soal tooth gems. Dan sekarang, ada hiasan gigi lain yang mulai mencuri perhatian, yaitu grills teeth. Sekilas, dia tuh kelihatan kayak perhiasan yang dipasang, nutupin permukaan gigi dengan desain yang beragam, mulai dari model sederhana sampai yang bertabur batu berkilauan. Ini adalah aksesoris gigi berupa penutup atau hiasan yang dipasang di atas permukaan gigi, terbuat dari logam kayak emas, perak, atau bahan dekoratif lainnya. Grills ini dibuat khusus mengikuti bentuk gigi seseorang dan sering dihiasi dengan ukiran, batu permata, atau dengan desain tertentu. Jadi benar-benar tertutup si giginya. Kalau yang tooth gems itu kan kayak cuma ditempel aja atau kecil-kecil aja gitu ya. Kalau ini tuh tertutup satu gigi full. Aksesoris ini umumnya bisa dilepas pasang dan lebih berfungsi sebagai fashion statement, bukan kebutuhan medis ya. Sebenarnya, grills ini tuh udah mulai populer sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Dan dulu tuh dianggap sebagai simbol gaya, ekspresi diri, dan kemewahan. Meskipun kelihatan menarik, tapi penggunaannya tetap perlu diperhatikan ya. Soalnya, grills yang tidak pas atau jarang dibersihkan, itu bisa beresiko pada masalah kesehatan gigi. Nah tadi kan dibilang ini tuh udah populer tahun 80-90-an. Kenapa bisa sekarang tiba-tiba jadi tren lagi? Fashion statement ini tuh dulunya identik dengan budaya hip-hop di Amerika Serikat. Awalnya, grill sering dikaitkan dengan komunitas rapper dan seniman musik sebagai bentuk ekspresi diri, identitas, dan simbol kesuksesan. Nah, nama-nama besar yang pernah menggunakan grill teeth itu ada Madonna, Beyonce, Rihanna, Justin Bieber, terus ada Travis Scott, dan masih banyak lagi. Karena adanya pengaruh dari selebriti dunia itu, akhirnya banyak orang yang tertarik juga nih buat pakai grill teeth. Meskipun kepopulerannya sempat redup, tapi sekarang heboh dengan tooth gems dan juga grill teeth itu tuh kembali naik daun lagi. Banyak anak muda dari kalangan Gen Z yang tertarik menggunakan aksesoris gigi ini sebagai gaya pribadi mereka. Apalagi grill teeth juga menjadi salah satu estetika Y2K yang kerap digemari para Gen Z. Selain itu, generasi sekarang melihat grills bukan hanya sebagai simbol kekayaan, tapi juga sebagai cara buat menunjukkan kreativitas, kepribadian, dan keberanian bereksperimen dengan penampilan. Nih, bagi kalian yang mau coba pasang grills teeth, gimana caranya? Nah, biasanya pemasangan ini tuh dengan cara menyesuaikan bentuk aksesoris tersebut dengan susunan gigi pemakainya. Dibuat khusus melalui proses pencetakan bentuk gigi supaya ukurannya pas sehingga bisa menempel dengan nyaman ketika dipakai. Untuk beberapa jenis grills, pemasangan dilakukan dengan sistem snap-on yang cukup dipasang di atas gigi tanpa perekat permanen atau tindakan medis. Tapi perlu diingat, sebelum pakai, penting banget nih buat bersihin gigi dan mulut supaya kondisinya tetap bersih dan nggak mudah terjadi penumpukan bakteri. Pengguna juga perlu memastikan grills memiliki ukuran yang tepat karena grills yang terlalu ketat bisa menyebabkan rasa nggak nyaman atau mengganggu gusi. Setelah digunakan, grill sebaiknya dilepas, dibersihkan secara rutin, dan tidak dipakai secara terus-menerus agar kesehatan gigi kalian tetap terjaga. Emang ada-ada aja ya buat hal-hal yang viral tentang fashion atau aksesoris, tapi ini juga mungkin bisa jadi salah satu pilihan bagi kalian yang mau mengekspresikan diri.

0: shake it, shake it.
1: Pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah ngikutin program Trending Topic Morning dari tadi pagi sampai sekarang, kurang lebih mau jam 11. Dan semoga informasi yang aku

membantu membukakan mata kalian juga, dan semoga bisa membantu kalian buat mengambil keputusan dalam kehidupan kalian ya. Apapun yang kalian lakukan, doa yang terbaik bagi kalian. Fiona pamit dari ruang dengar Anda, sampai kita ketemu di hari Senin nanti dalam program yang sama, Trending Topic Morning, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Happy weekend semuanya, dan bye-bye.

0: kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.
1: 我们常常陶醉于强过别人的自我感觉，可是真正的自我应该是比过去的自我更美好。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Seringkali kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemenang dengan semua kelebihan yang dia miliki.
1: 我们往往过于在乎自己的弱点， 而忘了自己拥有的强项。天生我材，必有用武之地。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semuanya sehat? Semoga baik-baik aja. Ya, senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam acara Hits House of International Top Songs. Dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Bisa merequest melalui telepon, WhatsApp ataupun juga DM Instagram. Ya, untuk telepon ke 6033540, WhatsApp boleh call, boleh teks ke 0812-921-11921 dan DM Instagram di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Oke, Steve mau kasih kesempatan untuk pendengar yang mau merequest lewat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, Bu Ami, apa kabar?
2: Baik,
1: terima kasih Bu Ami. Sehat Bu, makasih. Ibu gimana, sehat? Mau lagu apa Bu Ami? Boleh. Amin.

0: Oke. Sama-sama, Bu Ami, terima kasih. Halo, selamat siang.
1: Iya, Mesti.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Puji Tuhan. Sehat gimana, Steven?
0: Sehat, Pak, terima kasih. Mau lagu apa nih, Pak?
1: Ya, biasanya lagu Kojoy Karmelita.
0: Boleh. Kirim-kirim?
1: Ya, thank you buat Bu Ami. Barusan kirim buat Linda, ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali dan

Fani, Ibu Wawan, Ibu Erlina, Bu Ferry, Benny.

0: kasih ya.
1: Oke, terima kasih Bu Deborah, terima kasih banyak. Oke, silakan yang mau request lewat telepon lagi 6033540. Halo, selamat siang. Halo Ibu Linda, apa kabar?
2: Baik. Steve, suaranya yang ngirim lagu agak pelan kok, nggak tahu ada connect apa di kamu.
1: Oh iya.
2: Seperti suaranya Ibu Ami nggak keluar suaranya.
1: Iya, kurang kencang memang suaranya.
2: Yang terus yang lain juga kayak Kofitor sama Ibu siapa barusan gelor.
1: Ibu gitu? Deborah, kayaknya pada belum Ibu makan Deborah. Jadi pelan suaranya. Ibu Linda mau lagu apa Bu?
2: Minta lagu Pretty Woman deh.
1: Boleh, kirim-kirimnya untuk siapa aja?
2: Untuk Pak Victor, untuk Pak Andrila, untuk Tukang Etik, untuk Opa Yusman. Opa Yusman, terima kasih ya. Saya dengar dari tetangga berapa kali Opa Yusman lewat rumah saya.

0: apa aslinya sekitar Delphis ya.
1: Oh iya. The End of the World ya.
0: Mending yang mana ya?
1: Aslinya sih sekitar Delphis, Bu.
0: Iya, ini kemudian.
1: Kalau saya lebih suka yang sekitar Delphis.
0: Oh, boleh. Itu banyak kenangannya lagu itu, Teh.

0: Bu Veronica, Bu Mimi, Astuti, Mama Nurul, dan untuk Selfie. Ya, makasih ya, Steve, ya.
1: Oke, sama-sama Bu, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Feli ya. Dan buat pendengar sekali lagi yang mau request melalui WhatsApp boleh ke 0812-921-11921. Jangan lupa disebutin anggota, lagu pilihan, dan juga kirim-kirimnya ya. Sekarang Steve akan menghadirkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari.

081 9921 juga boleh, bisa kedua 9211921 atau 6033540 ya. Dan Steve juga akan membacakan request yang sudah masuk ya melalui WhatsApp.

0: Surya, Bu Feli, Pak Senjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Ko Ahin, Chandra Pasco, dan Steve.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Dari Edi Peregrina ya, dan say goodbye. Aduh, kayaknya nggak ada. Adanya don't ever go away, don't ever leave me. Aduh, kalau don't say goodbye sih belum punya nih. Gimana nih? Adanya dari yang lain, dari Human Nature. Don't say goodbye-nya nih. Wow, gimana kok? Mau yang mana? Boleh kirim WA lagi ya, Pak Ahau ya. Kemudian ada Ibu Lani Katapang, nomor 940, minta lagu dari Celine Dion yang sangat populer, My Heart Will Go On. Okay. Kirim-kirimnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Pak Rahmat, Pak Rekan Engkong Epik, Pak Andrelo, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Meri, Bu Uti, Mam Nuru, Bu Iing, Ibu Linda, Ibu Ine, Ibu Betty, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Makasih Ibu Lani di Katapang. Kemudian ada Kang Deni Rahmat ya, minta lagunya My Everything dari Glenn Fredly ya, You're My Everything. Kirim-kirim ya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you Kang Deni Rahmat. Kemudian ada Ibu Naya, nomor 995, minta We Could Be In Love. Kirim-kirimnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia.

Satu lagi, ada Pak Beni Pardede. Selamat siang, Mas Steve. Saya Beni Pardede nomor 964, minta diputarkan lagu dari Poan, Kak, judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Kirim-kirim buat adikku, Lady Pardede di Tampak Siring Bali, Ibu Yosep, Ibu Deborah, Ibu Mary Ann, Ibu Lani Ciate, Ibu Gloria, Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Bubun, Pak Yakob, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Bali, Pak Tobias di Papua. Terima kasih, Mas Tip. Sama-sama, Pak Beni Pardede, terima kasih.

Untuk Pak Ahau lagunya dipilihin aja deh. Oke dah, kita pilih dari Eddie Pedegrina, Don't Ever Go saja ya. Dan sekarang Steve akan langsung memutarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur, menemani. Kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, silakan ke 6033540 0812-921-11-921. Dan buat pendengar yang mau kirim request melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11-921. Ya, Steve mau sapa-sapa dulu untuk Ibu Gloria. Semoga sehat ya, Ibu Ayun, Oma Guat, Opa Yusman, Ibu Norma, kemudian untuk Ibu Mary, lalu untuk Pak Hendy, udah lama gak masuk sama Pak Andre Lau.

0: Smith alone.
1: Oke, untuk siapa aja?
0: Ya, Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Deni, Pak Dede, Pak Esik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Lini, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sinjaya, Pak Aslin, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iin, Ibu Linda, Pak Siono, Om Mahfud, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Aslin, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Was Mastik, Pramukta, Tugas, Terima kasih ya.
1: Oke, okay, thank you.

Untuk Oma Kuat, kemana Oma? Belum masuk sih Oma. Semoga sehat-sehat Oma ya. Juga buat Ibu Marianti, harus di absen dulu nih, belum masuk. Kemudian untuk siapa lagi ya? Pak Bubun di Cianjur sama Pak Bambang, semoga sehat-sehat terus ya. Ibu Lita di Cianjur, kemudian Ibu Sisil, Ibu Ivon juga. Ibu Ivon biasanya hari Jumat selalu masuk nih. Ibu Ivon, apa kabar Ibu Ivon? Kalau lagi dengerin, semoga sehat-sehat Ibu Ivon ya. Oke, ada yang sudah mengirimkan WhatsApp. Ada Pak Rudolf, nomor 1069, minta Standing There dari The Beatles. Lengkapnya I Saw Her Standing There ya, dari The Beatles. Untuk Libels 88, Hikmat 88, Balat 88, Kamis Laris Manis, RT 05, kru penyiar staff dan pendengar suara indah. Terima kasih Pak Rudolf. Kemudian ada Stefani di Lewi Panjang, mau lagu Golden Hour. Kalau enggak Troy Sylvan yang Angel. Lagu dan salam samanya untuk Pak Steve, Mama, Papa Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Afuk di Cibadak, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Stefani. Ya, buat pendengar yang mau request lewat Instagram boleh ya, DM ke @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya. Dan buat Anda yang mau kirim lewat WA, boleh WA chat atau WA call 0812-921-11921. Ya, ada Ibu Lili minta lagu The Voice of Love dari Victor Wood untuk Ibu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar.

Satu lagi ya, ada Ibu Veronica nomor 17 minta Mulyando Cafe yang meriah ya, untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Bubun, Pak Epik, Pak Suyono, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pandit.

Pak Asben, Bu Amih, Bu Deborah, Bu Kelly, Om Agwat, Ibu Gloria, Ibu Lita, Ibu Astuti, Ibu Silvi, Ibu Miming, Ibu Mariami, Ibu Weni, dan Ibu Setiawati. Oke, okay, thank you Bu Veronica ya. Ya, Steve juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Wawa. Ya, kemarin berulang tahun, Ibu Wawa selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, melimpah terus ya, diberkati keluarganya. Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah merequest. Dan lagu-lagu sudah Steve siapkan untuk Anda. Ditambah satu buah lagu untuk Ibu Wawa yang berulang tahun, ada Happy Birthday Baby. Ya, ini lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hit Songs of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda?

Kembali mengundang Anda yang mau request melalui telepon, boleh ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Iya, sambil menunggu telepon yang masuk, Steve akan membacakan juga request yang melalui WhatsApp. Ada Pak Anto Setiawan, nomor 733, minta lagunya Mr. Lonely. Untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Epic, Cik Wainyang, Li An, Alan, Setiawati, Ko Ayan, Pak Cecep, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Anto.

Ada Pak Ikoi minta lagu Mama I Still Call Your Name. Lagu ini buat Ko Ahin Cibadak dan semua pendengar Suara Indah. Oke, thank you Pak Ikoi.

Ya, untuk Pak Eko, mohon maaf, kebetulan Pak, lagu yang diminta Steve belum punya nih. Kalau mau diganti lagu yang lain juga boleh Pak Eko ya. Oke, ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Awian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chonton Siang, Hu Ince, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, thank you.

Ya, berikutnya ada Pasun Jaya di sore yang minta lagunya To Love Somebody untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Bunjun, Ko Aji, Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Padede, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Bu Mary Bonkop, Bu Iing, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Astuti, Bu Ami, Om Agwat, Bu Setiawati, Enci Chandra, Trader untuk Steve, sama bertugas. Tuhan memberkati. Sama Pak Richard Simanjuntak juga kelewat katanya. Oke, thank you Pak Senjaya ya.

0: Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Harus di absen dulu ya?
1: Tunggu di absen justru. Lupa enggak gitu, dites dulu seatnya.
0: Iya, baru masuk kalau di absen nih.
1: Punya ini enggak? Drop it, Olivia Rodrigo.
0: Drop it?
1: Iya, drop it. Drop it.
0: Nggak punya, eh.
1: Nggak punya ya? APR buat minggu depan mau di-request lagi.
0: Drop.
1: Lagi musim drop dead. Olivia Rodrigo. Rodrigo.
0: Iya, eh, belum punya. Belum adanya ya? Deja vu sama traitor dari Olivia Rodrigo-nya.
1: Oh.
0: Coldplay.
1: Coldplay adanya apa?
0: Coldplay banyak.
1: Up.
0: Apa bu?
1: Up.
0: Up ada.
1: Ada, ya udah itu aja deh. Kirimnya buat Steve and family, buat semua pendengar aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Tuhan berkati.
0: Yo, sama-sama Ibu Marianti, terima kasih banyak ya. Oke, okay, thank you pendengar. Sudah mengirimkan request, nanti Steve akan kasih kesempatan lagi di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan dengarkan dulu ada Mr. Lonely, kemudian untuk Ibu Yunita ada You Still The One dari Shania Twain, I Have A Dream, To Love Somebody, dan Up And Up dari

0: Halo Ibu Sonia, apa kabar?
1: Baik-baik sih. Udah lama sekali ya.
0: Iya, udah lama gak dengar suaranya nih. Hari ini mau request lagu apa Ibu?
1: Ke Sera-Sera aja.
0: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya ya,
1: untuk Steve dan untuk pendengar yang setia.
0: Oke.
1: Makasih Steve.
0: Sama-sama Ibu Sonia. Terima kasih sudah request ya. Oke, silahkan buat pendengar yang mau merequest lagi ya. 6033540081292119921. Oke, ada Ko Ahin di Cibadak minta Sugar Sugar untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syofa, Deborah, Mary, Maya, Yunita, Yeni, Yayen, Gloria, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny dua-duanya, Buncun, Andrelau, Alan, Ahau, Ikoi, Cecep, Rehan, Chen Senjiang, Chen Fuing, Kong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Pak Ahin di Cibadak ya. Ya, berikutnya, Shalom pada Ibu Lita di Cianjur. Shalom, selamat siang, Kak Steve. Hari ini mau diputarkan lagu The Power of Love, Celine Dion. Selamat bertugas buat Steve, semoga sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Lita di Cianjur, semoga sehat selalu juga ya.

Oke, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu melalui WhatsApp. Sekarang Steve hadirkan dulu ya. Ada Kesera-Sera, Sealed with a Kiss, The Power of Love, dan juga Sugar Sugar. Selamat mendengarkan.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju ke sore hari ini ya. Dan buat Anda yang mau request nomor telepon, silahkan Steve masih berikan kesempatan. Boleh langsung menghubungi dan telepon kami di 6033540 atau di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Yosep, apa kabar?
1: Baik, gimana Steve?
0: Baik Bu, puji Tuhan. Lama nih gak dengar suaranya nih.
1: Sehat ya. Mm-mm. Ada aja dah di rumah.
0: Ada aja. Nah,
1: udah gua mah males.
0: Belum Bu, masih muda Bu.
1: Ya Bu. Saya mau minta lagu My Broken Souvenir ya.
0: My Broken Souvenir boleh.
1: Ya, kirim ya buat Bu Gloria, mm-hmm. Bu Weni, Bu Veronica Sudirman, dan untuk semua pendengar TPI aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya, Tuhan berkati.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih Ibu Yosep. Ini pendengar lama ya. Cuman salah barusan Bu, bukan pendengar radio tit, tapi radio Suara Indah ini ya. Oke, thank you Ibu Yosep. Silakan buat pendengar yang lain yang mau request juga ke 6033540 0812-921-11921. Baik, sudah ada Ibu Yeyen Cicando melalui WhatsApp nih. Ada Partidol lagu yang dimintanya ya. Untuk Ko Ahin, Cibadak, Andre Lau, Ko Victor, Pasonjaya, Ko Suyono, Ko Alek, Chen Fuing, Lan Ing, Lan Fang, Maria Mei, Bu Astuti, Cianjur, Pak Willy, Kolik, Kocie, oh, mohon maaf nih, info Bapak Li Kocie sudah almarhum ya, mohon maaf. Kemudian Ibu Yani ABC, Pak Beni Pardede, Pak Beni Cakra, dan semua pendengar Radio Mason, salam sehat dan sukses selalu. Thank you Bu Yen.

Oke, terima kasih nih untuk Ibu Yosep dan Ibu Yeyen. Silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon ya, 603354 0812921 11921.

0: Oke pendengar, Steve mau hadirkan dulu. Oh ada telepon masuk, boleh diangkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang.
0: Halo Oma, tadi ditungguin, baru masuk sekarang. Oma sehat?
1: Ini siapa, Le?
0: Kenapa, Oma?
1: Ini siapa?
0: Ini Steve, Oma.
1: Oh, ini aduh, lupa saya sampai. Oh, ini Steve, aduh sampai. Ini ya. Heeh. Udah tua. Steve, aku ini ya.
0: Barat, Oma.
1: Aku barat. Ya saya itu border agency.
0: Iya, wow ye ya, udah lama ya.
1: Ya, udah lama saya berdagang itu ya, border agency ya. Kirim-kirim ya.
0: Iya.
1: Ya, buat pasti sehat selalu ya. Terus itu Pak Victor, Pak Sejaya, Pak Wajiwan, khususnya Maria Mei, Ibu Doria, Ibu Maria Erik Borgopi, Ibu Astuti, dan semuanya pendengar Suara Indah.
0: Okay.
1: Makasih Pak Te.
0: Sama-sama Oma, sehat selalu ya Oma ya. Jadi sekarang mah ya, kita akan langsung mendengarkan. Aduh, maaf nih ada yang kelewat. aduh, maaf, ada yang kelewat. Sebelum diputar nih ada Pak Yusman 1036 minta please release me untuk Pak Steve, Lindawan, Setiawati, Alan, Lianhua, Cecep, Bubun. Kemudian Ibu Nurma 1038 mau There Goes My Everything untuk Pak Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih. Langsung aja Steve hadirkan lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits Also of International Top Song. Bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Sudah di penghujung acara, tapi masih ada WA yang masuk. Ada Ibu Astuti nomor 741 hadir Bang Steve. Belum sempat kirim, jadi salam aja buat yang di grup sama Ibu Yeyet. Oke, thank you Ibu Astuti. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir meskipun hanya melalui WA. Semoga Ibu sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mengikuti acara ini. Dan saatnya kita untuk berpisah. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 12 sampai dengan 3 sore ya. Mohon maaf kalau ada lagu yang terlambat diputer atau yang kelewat atau yang baru dibacakan. Mohon maaf karena yang masuk cukup banyak. Jadi sekali lagi Steve mohon maaf. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Happy weekend. God bless you all.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Batu FM
1: Education and Profession. Wah, hari ini cerah sekali di luar.
0: Iya, panas banget ya ampun.
1: Iya, apa kabarnya pendengar semua? Semoga lagi dalam keadaan yang menyegarkan karena di luar panas, jadi di dalam.
0: Iya, sangat di dalam tapi
1: semoga
0: enak sih ada.
1: Iya, betul. Ada yang lagi minum minuman segar? Ada yang lagi makan makanan segar? Bakso Miss Dasem gitu.
0: Gimana?
1: Miss Dasem tau Miss Dasem?
0: Gak tau.
1: Amis apa ya? Pokoknya manis pedas asem gitu loh. Oh. Amis pedas asem, asam.
0: Gak tau.
1: Iya, seger-seger ya. Ada asemnya, manisnya, ada pedasnya juga. Aduh, seger banget pasti.
0: Wow. Oh.
1: Yuk kita keluar nyari.
0: Aku lebih gak pengen tidur sih.
1: Lebih gak pengen tidur.
0: Kenapa mataharinya bersinar terlalu terik sampai-sampai mata kesulit untuk terbuka?
1: Oh gitu. Ya, jadi salahnya sih matahari.
0: Enggak juga.
1: Terlalu silau.
0: Mana dong?
1: Gimana dong? Biar makin segar, gimana kalau kita dengerin Asiatik? Enggak kita sih ya. Mendengarkan Asiatik kalau kita membagikan informasi dalam program Asiatik.
0: Yeah. Aku berjuang sekali.
1: Okay.
0: Ya. Iya.
1: Seperti biasa ada Jun Sidang.
0: Yes.
1: Sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul, teman-teman. Kemarin Ani Yosef ke Bandung ya?
1: Iya. Ih, rame banget pasti.
0: Iya.
1: Ya.
0: Siapa yang ketemu?
1: Ayo siapa ya? Ada yang bisa fotoan bareng walaupun dari jauh?
0: Oh, iya.
1: Ya latarnya gitu kan Ani Yosef.
0: Terus
1: gitu.
0: Katanya Bandung terlihat estetik sekali di Instagramnya Ani Yosef.
1: Iya, pinter itu yang ngambil angle-nya ya.
0: Iya, benar, pinter banget. Aduh.
1: Iya
0: lucu
1: nih.
0: Banget lagi itu.
1: Semoga setelah ini bakalan lebih banyak lagi ya event-event artis Korea di Bandung gitu. Jadi nggak harus ke Jakarta dulu gitu. Kalau yang sebelumnya kan ada konsernya tuh kalau nggak di Jakarta Surabaya ya kan, yang sudah pernah ada.
0: Oh, iya,
1: gitu. Iya, The Day 6 waktu itu ke Surabaya juga gitu. Terus nanti kabarnya akan ada juga nih yang ke Surabaya lagi.
0: Siapa tuh?
1: Tapi masih belum diumumin dengan
0: jelas,
1: jadinya ditunggu aja nanti akan ada lagi.
0: Oh, Day 6 pernah di Surabaya.
1: Iya.
0: Day 6 juga keren tuh. Ya pasah.
1: Nadanya enggak. Aigo. Iya ya Robon, gimana nih minggu ini?
0: Minggu ini apa yang seru ya?
1: Banyak pengumuman konser sih yang jelas ya.
0: Oh iya betul.
1: Di Jakarta.
0: Iya. Big Bang.
1: Ih, Big Bang. Aku kaget banget lihat
0: kenapa?
1: Sponsornya. Sponsornya gede-gede banget. Wow.
0: Keren aja.
1: Ih. Pengen cubit.
0: Aku emang gak wish.
1: Iya, iya. Wah keren banget sih itu sponsornya yang besar-besar ya. Banyak juga gak cuma satu. Tapi
0: betul,
1: ada beberapa yang memang namanya besar ya. Dan semoga aja dengan adanya sponsor yang sebesar itu, harga tiket pun juga lebih murah ya gak sih?
0: Gak tahu aku.
1: Harapan fansnya pasti gitu gak sih? Karena banyak sponsor nih, udah murahin dong tiketnya gitu. Walaupun pastinya kalau lebih murah akan lebih sulit ya warnya.
0: Betul warnya. Mahal aja udah susah warnya.
1: Warnya
0: aku gak ikutan. Cuma ngomong doang, mahal aja susah loh.
1: Kalau ada yang ngasih gratis gitu, kalau ini gimana?
0: Aduh.
1: Tetap gak mau.
0: Terlalu banyak orang. Aku nontonnya di rumah aja boleh gak?
1: Oh ini pas nonton nanti bawa box sendiri gitu, jadinya kehalangan kanan kiri tuh, anggap aja gak ada orang.
0: Gak mau. Kebayang gak sih masuknya?
1: Uh-huh.
0: Terus baru masuk venue aja kayak udah ih.
1: Kebayang loh ini. Aku juga gak suka. Tapi kalau pas lagi nonton konser itu kayak apa peduli amat gitu ya. Udah
0: iya.
1: Yang pokoknya abis ini bakalan lebih seru lagi. Jadi mau sebanyak apapun orang, it's okay. Tidak masalah. Gak usah dilihat lah orang-orang itu.
0: Membayangkan.
1: Lihatnya fokus ke panggung aja.
0: Sudah lelah.
1: Karena memang kalau nonton konser K-pop apalagi ya, persiapannya tuh gak cuman datang bawa diri.
0: Betul.
1: Tapi juga banyak banget ya yang harus disiapkan gitu. Dari penampilan juga kadang-kadang ada dress code-nya khusus tuh, ya kan? Walaupun gak wajib untuk mengikuti, tapi kan kalau gak ikutin tuh kayak ada yang kurang.
0: Kayak gimana ya kan? Gitu ya.
1: Belum lagi makeup juga biasanya bener. Tuh sampai bener-bener makeup-nya tuh sesuai warna dress code lah, sesuai warna fandom bener. Atau sesuai tema tertentu gitu kan. Pakai ada stiker-stikernya lah di muka gitu. Itu juga Jumbo rambut. Wah. Rambutnya juga di lebih spesial lagi gitu kan. Jadi banyak banget yang disiapin. Bahkan hand banner gitu ya, yang gak gede banget tapi yang kecil gitu juga disiapin.
0: Makanya
1: biar di notice sama bias. Iya, makanya Oni ayo dong nonton dong, nanti cerita-cerita ke kita gimana.
0: Tidak mau.
1: Gimana kabarnya anggota Big Bang?
0: Iya, baik-baik aja. Baik kok mereka.
1: Siapa tahu nanti di sana jadi ngasih kuis gitu ya hadiahnya tuh God. Produk-produk hasil bisnisnya si dia.
0: Ya, aduh, coy, lucu banget lagi, aduh.
1: Siapa tahu juga yang lebih mahal oh nih jam tangannya.
0: Iya sih, siapa tahu cowoknya di bawah ya.
1: Oh, iya, jadi bintang tamu.
0: Wah, enggak tetap.
1: Kalau ada ininya, kalau ada live di nobar di bioskop gitu gimana? Tetap enggak mau juga. Oh my god.
0: Aku nunggu yang di Netflix aja lah.
1: Netflix. Oh, nonton tetap nyarinya yang sendiri. Aduh, ya. Aigo.
0: Padahal nonton bioskop juga oke-oke aja.
1: Iya kan, nonton bioskop juga sering kan maksudnya?
0: Enggak sering.
1: Iya, maksudnya enggak yang menghindari banget kan.
0: Tapi kan enggak yang sampai yang kebayang enggak sih kalau misalnya nonton konser di bioskop tuh pasti penuh.
1: Mm-hmm.
0: Aku nonton Big Bang konser aja waktu itu. Yeah. Bukan konser sih, apa sih? Namanya dokumentari. Itu benar-benar di detik-detik terakhir yang aku yakin kayaknya orang-orang udah pada nggak nonton nih. Gitu.
1: Ternyata
0: bener. Memang sepi banget.
1: Iya ya, gitu. Ya kalau nontonnya yang versi live gitu kan sekarang udah lagi musim.
0: Iya itu pasti
1: yang
0: penuh.
1: Yang versi live
0: kan?
1: Itu pasti penuh. Iya. Tiketnya juga akan war banget.
0: Sama kayak kalau misalnya kita nonton premier, contohnya kayak sekarang lagi happeningnya Spider-Man tuh.
1: Iya.
0: Premier Spider-Man kebayang nggak sih penuhnya kayak apa?
1: Iya banget. Iya sudah nanti nunggu di Netflix.
0: Iya nunggu Netflix aja nggak apa-apa. Aku nonton cuplikan-cuplikan di TikTok atau di IG juga udah puas kok.
1: Oh. Ada tapi enggak cuman 3 member Big Bang yang akan datang ke sini, tapi TOP juga loh. TOP juga akan ada event di Indonesia.
0: Oh iya, tapi kan enggak bareng sama Big Bang.
1: Iya, tapi istilahnya akan datang juga gitu ke Jakarta walaupun tidak dalam konser Big Bang gitu. Ya. Terus juga ada Yuno Domang Sinki juga.
0: Oh iya.
1: Bakal ada konsernya yang
0: Yuno
1: solo.
0: Mau konser solo.
1: Iya, banyak banget yang mau konser ya.
0: Nonton gak kamu, Yuno?
1: Enggak.
0: Kamu sukanya mencangmin ya?
1: Bukan. Nah,
0: bukan, sotoy banget kan. Satu-satu.
1: Junsu. Tapi udah bukan Domang Sinki.
0: Oh iya bener.
1: Okay. Junsu nih yang gak datang-datang ke Indonesia. Kapan dong? Ya, si Junsu.
0: Lagi sibuk.
1: Dia kan baru ada album baru.
0: Iya.
1: Jadi harusnya bisa promosi kesini juga. Ayo sini.
0: Terus apa lagi ya? Belakangan ya drama-drama juga kayak belum ini ya. Belum pergantian ya.
1: Masih drama-drama yang kemarin-kemarin dibicarain ya.
0: Terakhir-terakhir yang seru paling cuman si A Shop for Killers.
1: Okay.
0: Si Ajushi.
1: Iya.
0: Tapi
1: yang ada seru juga mungkin variety show.
0: Apa tuh?
1: Reality show ya juga. Yang tentang fandom tuh loh.
0: Fandom?
1: Fandom-fandom K-pop itu ditandingkan istilahnya.
0: Oh, gak tahu itu.
1: Dipertemukan dalam satu variety show. Aku lupa sih nama variety show-nya apa. Tapi di situ, jadi mereka dilombain misalnya ngapain-ngapain yang berhubungan dengan fandom. Termasuk ngambil foto yang paling bagus gitu ya.
0: Lucu ya.
1: Terus juga war ticket juga.
0: Oh,
1: itu sampai salah satunya yang paling cepat itu dari fandom MOA. Satunya yang paling cepat itu dari fandom.

0: lu mulai tiketing.
1: Oh?
0: Iya, jadi matiin. Kok? Dan lebih bagus, lebih cepet kalau pakai HP dibandingkan pakai PC gitu. Katanya lebih cepet pakai HP. Terus kalau dia biasanya misalnya jam 8 nih mulai ticketing war-nya, nah dia akan matiin HP-nya 10 menit sebelum gitu. Matiin dulu, jadi pas pas mau ticketing itu kayak HP-nya tuh udah lebih ringan gitu.
1: Oh, iya,
0: jadinya
1: iya,
0: lebih cepet.
1: Iya, iya. Oh.
0: Menurut dia seperti itu. Nah, tapi aku lihat nih komenan-komenan dari netizen Indonesia bilang itu kayaknya berlaku untuk di Korea deh yang cepet banget internetnya.
1: Iya, di Indonesia
0: justru. Kalau di Indonesia, wah, ini kayaknya kelamaan mau loading nyala HP-nya juga lama banget gitu. Kayaknya aku gak berani deh kalau nyoba seperti itu.
1: Tapi ticketing itu seru loh sebenarnya. Aku pernah bantuin Viana beli tiket konser.
0: Terus dapat?
1: Aku lupa dapat ya kayaknya. Dapat tapi karena kita rame-rame gitu bareng-bareng tiga orang sama empat orang gitu. Kita nge-war bareng terus. Tapi ini bukan K-pop, Medepop.
0: Okay.
1: Terus kayak dapat memang lebih mudah sih ya dapatnya. Kalau bisa dibandingin dengan war Korea mungkin ya.
0: Okay.
1: Cuman kayak kita jadi bandingin dapat kursinya siapa yang paling depan gitu. Itu seru sih sebenarnya.
0: Wah, tapi kalau di Indonesia kan war tiket itu enggak bisa milih kursinya langsung yang nomor berapa gitu kan ya?
1: Iya nggak bisa, tapi paling cuman yang apa sih namanya, bukan daerah,
0: areanya aja gitu kan, seket berapa aja, kayak gitu kan. Nah kalau di Korea itu bisa langsung
1: sampai
0: pilih
1: kursi, ya,
0: kursi nomor, nomor berapa, jadinya mata pun bakalan pusing banget gitu kalau lama-lama lihat layar, klik lagi itu karena kecil banget.
1: Terus pas kemarin aku wore bajunya Choa, itu pun juga seru.
0: Oh, itu juga mirip
1: itu seru,
0: ya.
1: Iya, tapi ternyata sekarang-sekarang kayak udah ada aja gitu stoknya. Kayak ngapain kemarin saya wore ya?
0: Ya karena gak tahu kan, siapa tahu udah langsung beli semuanya kan, kita gak tahu.
1: Ternyata kemarin tuh pada wore karena si bandananya itu, bandana atau apa ya? Yang jadi kan dapat kalau beli dua kaos itu dapat
0: bonus yang limitednya.
1: Iya, jadi orang ternyata pada ngincer bonusnya.
0: Waduh.
1: Meanwhile, saya mencari kaosnya.
0: Lebih tertarik ke ini ya, bonusnya malah.
1: Iya. Terus belakangan lagi yang lagi rame nih, konfirmasi dari Lee Kwan Hee sama UCN.
0: Iya, betul. Wah,
1: terus yang lucu ya. Yang lucu tuh si Choi Hyesonnya komen gitu loh di Instagramnya si mereka berdua. Iya, haruskah aku memberikan ucapan ala Kim Tan gitu?
0: Aku harus bilang selamat gak nih buat kalian gitu.
1: Lucu banget ini.
0: Ya soalnya kan kemarin sempat dipertemukan lagi ya Guani sama si
1: siapa yang mana?
0: Yang perempuan satu lagi yang ngucapin selamat, si Yeson kan di satu variety show.
1: Betul.
0: Jadinya mungkin takutnya malah dijodoh-jodohin lagi kan. Jadi ya udah deh, publish aja. Kita
1: tapi baru kok gitu. Si Kwan Hee tuh baru 29 atau 26 Juli gitu.
0: Jadiannya?
1: Iya.
0: Oh iya, dia bilang sampai tanggal jadiannya juga. Wow.
1: Itunya di apa namanya? Oh enggak, sejak Desember. Keduanya telah berpacaran dunia ya, sejak Desember tahun lalu. Publishnya baru kemarin.
0: Baru kemarin ya.
1: Lucu banget ini.
0: Tidak disangka.
1: Terus lucu komentar-komentar dari ininya, dari apa, netizen-netizennya. Ayo bubar-bubar yuk, kapalnya karam. Bubar-bubar gitu.
0: Iya makanya.
1: Ayo lucunya.
0: Biar gak dijodoh-jodohin lagi nih paling ya.
1: Okay, terus hari ini kita buka requestan juga ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Jadi buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, hari ini cuma boleh request penyanyinya aja. Untuk judul lagunya nanti kita yang akan pilihkan ya. Caranya gimana Oni?
0: Macayo, langsung aja kirim requestannya ke nomor WhatsApp di 0812 921 11 921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarinda92.1.
0: Jangan lupa untuk yang belum follow Instagram kita, di follow dulu baru kirim requestan. Kalau enggak nanti diambekin sama Grace Oni.
1: Enggak, ya enggak pernah marah.
0: Oh iya deh.
1: Paling juga ya. Oke, hari ini kita enggak akan nge-review drama karena aku lagi bosan nonton drama.
0: Oh iya.
1: Aku lagi susah move on gitu loh, setelah kemarin nonton Agent Kim kan seru banget ya. Terus nonton si The East Palace ganteng banget ya.
0: Oh ganteng. Bukan seru banget tapi ganteng banget.
1: Seru ya tapi ganteng.
0: Oke.
1: Okay. Terus belakangan aku lagi mau nonton si A Show for Killers.
0: Oke, okay, iya.
1: Tapi aku lagi menunggu sampai tamat dulu baru aku akan review.
0: Biar bisa langsung
1: tahu
0: lah ya sampai akhir.
1: Iya, gitu. Jadi sabar ya guys yang bertanya-tanya kenapa A Show for Killers enggak dibahas, enggak dibahas, bahas nanti aku lagi menunggu.

0: gitu. Rencananya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi hari ini kita mau nge-review film.
1: Film apa tuh?
0: Satu film yang udah aku tunggu-tunggu juga. Dan aku lupa gitu loh.
1: Oh, lupa belum bahas
0: aku
1: itu
0: lupa. Maksudnya. Iya, aku lupa. Karena kan kemarin sempat keluar di bioskop.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Dari gitu aku lupa.
1: Lupanya tuh lupa apa nih?
0: Lupa skip gitu. Skip
1: lupa dengan belum
0: film
1: bahas
0: itu. Nggak lupa, ya lupa. Pokoknya melupakan film itu aja.
1: Oke, oke, oke.
0: Sampai akhirnya ketika tadi aku lagi bingung mau mencari-cari mau bahas apa ya, variety show, reality show. Tadi aku mau bahas Goblin.
1: Ah, reuni.
0: Iya, tapi kan gitu doang kan. Maksudnya mau dibahas apanya lagi,
1: betul,
0: gitu.
1: Banyak juga ya di sosmed.
0: Betul. Terus akhirnya, iya udah deh, coba-coba cari. Terus, loh, kok ada sih ini? Gitu. Jadi akhirnya kita mau bahas film Negacel.
1: Aigo. Apa coba judulnya?
0: Nah, judulnya The Wild Thing. Wild Thing ya benar.
1: Iya, Wild Thing.
0: Iya.
1: Iya sih, rambut panjang dengan ya, baju putih.
0: Iya.
1: Dengan Negacel, tatapan khusus. Eh, yang tidak disangka-sangka bener-bener meledak ya lagunya ya di
0: betul,
1: mana-mana.
0: Betul. Sampai ke press conference-nya aja lagi foto shoot dia tetap Negacel. Eh, aci. Aduh. Oke, terus hari ini di pancak-pancakan Google kita mau ngapain ya?
1: Iya, nanti di pancak-pancak kita belajar lagi ya. Kita mau belajar tentang gimana sih cara untuk mengucapkan kata pergi. Tapi, nih, itu salah satunya kan, dan juga yang paling sering diketahui oleh banyak orang gitu, karena sering dipakai juga di drama adalah ka. Itu sekedar kata pergi ya kan. Nah, tapi kita mau bahasnya khusus untuk kata pergi yang diucapkan ketika kita mau pamitan. Ya, kita mau pergi dari satu tempat, misalnya dari rumah, dari sekolah, kita mau keluar nih dari tempat itu gitu. Biasanya ada beberapa kosakata yang dipakai oleh orang Korea dan juga bukan cuma sekedar ka. Bukan ka, kayo atau sejenisnya, tapi ada kosakata-kosakata khusus yang sering mereka pakai dan lumayan ada beberapa macam gitu. Dan kadang-kadang pun aku dulu sempet kayak, kenapa sih kok beda-beda? Ini bedanya apa? Yang satu dengan yang lain tuh bedanya apa? Kapan pakai yang A, kapan pakai yang B?
0: Oke.
1: Ya karena ternyata enggak cuman satu aja, nanti kita bahas ya.
0: Baik, terus ada updatean terkait dengan negara Korea Selatan ya di segmen Hanguk News yang nanti bakal kita bagiin juga.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay.
1: Pokoknya ada yang seru-seru lah di Hanguk News, nanti kita bahas.
0: Kalau gitu sekarang kita bacain requestan ya.
1: Yuk, ini ada dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mau request salah satu lagu dari Anthem. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Angela Wijaya, Shaiko, Aulia Zahra Kinanti, Kaira Shirley, Amber Trihapsari, dan Shelin Tan Che Hui. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, okay. Terus berikutnya ada dari AS789, request lagunya Lisa. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan Timor Leste versus Indonesia sore ini.
1: Wow.
0: Dan dilanjutkan di malam nanti ada Persib Bandung Indonesia versus Tampines Rovers FC Singapura.
1: Wah.
0: Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
1: Wah, banyak ya yang harus ditonton ya.
0: Aduh ya.
1: Sibuk banget nih nonton bola.
0: Iya.
1: Dukung Indonesia, dukung Persib.
0: Iya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Nah, kalau gitu masih ada lagi?
0: Udah.
1: Itu dulu aja.
0: Itu dulu aja. Ingetin lagi ya buat teman-teman yang mau request bisa melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921.
1: Turun nadanya. Satu. Ya, atau juga kirim DM ya ke Instagram kita di @suaraindah92.1.

0: Coa meow meow meow.
1: Kok ada meow meow? Itu versi
0: ada
1: kucing yang nyanyi apa gitu.
0: Dragon.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Wah, kalau jadi nyanyi itu gimana ya? Pake wig dulu. Dikasih ide.
0: Jangan ya. Bang, jangan ya bang.
1: Versi ini dong, versi rap gitu kan. Versi R&B.
0: Saya tidak bisa membayangkannya ya. Oke, film yang berjudul Wild Thing.
1: Iya, atau Wild Thing.
0: Hai go. Oke, ini adalah film yang didirect oleh Song Ji-gun.
1: Song Ji-gun
0: yang mendirect Secret Zoo.
1: Nonton? Secret Zoo, iya. Lagi jadi banyak binatang-binatangnya tuh yang lagi pokoknya enggak ada di kandang, jadinya diganti sama orang yang nyamar jadi binatang pakai kostum gitu.
0: Oh, gua nonton. Terus ada Villain and Widow, My Scary Girl sama The Man Who Saw Too Much. Enggak pada nontonin saya ya. Oke, ini writer-nya adalah Kim Chae-woo. Produsernya Lee Jong-suk, sinematografernya Shin Tae-ho. Rilis ini di tanggal 3 Juni 2026. Runtime itu 1 jam 47 menit. Genrenya komedi, music. Distributornya Lotte Entertainment.
1: Wow.
0: Mana sih belum aku buka.
1: Oh ya.
0: Iga, celah.
1: Wasing ya, dari kapan kita udah ngomongin jelah. Terus padahal tapi baru dibahas sekarang
0: karena si itu kan si Ajushi itu. Aduh, oke, jadi film ini tuh bercerita tentang sebuah grup idol gitu namanya Triangle yang terdiri dari Hyunwoo, Sangwoo sama Domi.
1: Kado.
0: Mereka ini adalah grup yang mendominasi industri musik Korea Selatan, ceritanya di masa itu, di zaman itu. Which is yang mana mungkin kayaknya 20 tahun yang lalu.
1: Okay.
0: Karena itu zaman-zaman ini kayak zaman-zaman, aduh apa sih?
1: 20 tahun lalu tuh 2006 loh.
0: Ya 2006 ya. Soalnya ceritanya 20 tahun yang lalu gitu. Terus mereka comeback lagi 20 tahun kemudian.
1: 2006 tuh zamannya Suju, Domang Sinkil.
0: Oh enggak, berarti sebelumnya itu zaman-zamannya siapa yang kalau SM ya? Yang lompat-lompat itu lebah gitu.
1: Iya. Siapa? Yang penyanyi awalnya apa namanya? Candy itu kan.
0: Iya, yang gitu-gitu.
1: Ya, lupa.
0: Terus yang zaman-zamannya si ini kan, yang si Babeh, yang Yeon-suk juga kan masih belum jadi produser. Masih zaman dia kan idol juga kan.
1: Iya betul, gitu. Dulunya awalnya penyanyi juga.
0: Ya. SM Town kok itu. Grup senior.
1: Wow.
0: Wah, ada super junior aku ngakak nih.
1: Kayaknya belum SM.
0: HOT. Ya benar HOT. Aduh ya benar Kang Ta.
1: Aku ingatnya malah Shinhwa tuh beda lagi.
0: Shinhwa kayak sesudah itu ya?
1: Sesudah.
0: Atau masih gitu. Satu angkatan sama HOT sih?
1: Nah, kurang tahu tuh angkatannya.
0: Shinhwa juga sama sih.
1: Iya.
0: Aduh, terus ada GOD juga.
1: Waduh, GOD lebih lama lagi.
0: GOD zaman itu juga kan ya. Aduh ya ampun. Oke. Okay. Jadi pokoknya sih grup Triangle ini tuh ceritanya tuh mendominasi, kayak favorit banget gitu. Nah, bisa dibilang kayak semua generasi dari anak muda sampai orang tua tuh pasti tahu grup musik ini.
1: Grup generasi satu lah ya mungkin.
0: Grup
1: bisa
0: generasi
1: dibilang,
0: satu,
1: ya.
0: Betul.
1: Gen satu.
0: Iya. Oke, kita bahas dulu ya masing-masing personilnya. Ada 3 personil nih. Yang pertama ada Hyunwoo yang punya keahlian tarian b-boying. Aduh,
1: zaman dulu banget ya b-boy.
0: Ya ampun. Gerakan paling terkenal itu ada gerakan putaran kepala. Jadi dia kayak teguling. Aduh. Apa sih bahasanya?
1: Berguling, berputar.
0: Kepalanya guling. Di bawah lah pokoknya ya. Dia bertumbuh pada kepalanya terus dia muter-muter kayak kincir angin gitu. Nah, dia ini leadernya di grup idol tersebut. Terus ada Domi. Dia center dalam grup. Kepribadiannya tuh ceria dan energik. Dia bagian visual. Suaranya juga bagus. Terus karena dia perempuan satu-satunya jadi kayak paling cantik juga udah pasti ya, guys.
1: Prima donanya.
0: Iya, yang terakhir namanya Sangwoo. Dia tuh rapper. Cuma sedihnya dia ini adalah anggota yang paling tidak dianggap.
1: Aduh, udah bertiga. Ada aja yang gak dianggap.
0: Iya, ada satu yang gak dianggap. Karena mungkin part dia, part rapper kan di dalam satu lagu gak mungkin full dari awal sampai akhir rapper betul. Semua kan gitu. Paling dikit banget gitu. Jadi gak, orang gak banyak tahu. Terus beberapa scene kayak kalau pas dia lagi di wawancara, dia tuh udah member yang selalu terlewatkan. Wawancara si Hyunwoo dulu nih gitu. Udah wawancara gue panjang. Terus ke Domi wawancara ina inu gitu. Begitu bagian Sangwoo kayak, ayah makasih udah gitu. Terus sama Sangwoo-nya kayak, aku
1: Aigo, kasih.
0: Gitu. Nah, jadi latar film ini awalnya tuh di tahun 90-an gitu ya guys ya. Ya mungkin 90-an karena di film itu ceritanya media yang dipakai itu masih koran.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu ada berita heboh tuh yang ditunjukinnya koran. Terus ponselnya juga masih ponsel lipat jadul gitu loh. Ya flip, tapi flip jadul yang ada antenanya dikit gitu.
1: Belum bisa munculin gambar atau foto gitu gak sih dulu?
0: Kayaknya belum. Itu. Aku gak tahu, pas zaman aku sih udah muncul ya.
1: Wow. Itu bukan ponsel jadul banget.
0: Aku udah berwarna gitu.
1: Gak, maksudnya di zaman mereka. Bukan di zaman.
0: Gak tahu. Sungguh-sungguh gak, karena gak ada.
1: Gak ada, gak ada tulisan, apa, gak ada foto yang ditampilkan.
0: Gak ada,
1: gitu
0: ya. Terus dandanan dari si idol juga masih hip hop yang ala-ala jadul gitu loh. Yang kaos gombrang. Gombrang yang oversize ya, berlebihan sekali.
1: Pakai headband gitu
0: ya. Iya, yang pakai jepit-jepit banyaknya gitu lah pokoknya ya. Nah, saingan dari grup Triangle ini adalah penyanyi ballad namanya Sunggon. Yang itu Niga Choa itu.
1: Aku jadi sungkan.
0: Aduh. Nah, jadi Triangle sama Sunggon ini tuh cukup sering bersaing di acara musik ya. Mungkin kalau bisa di kita sekarang kayak Mnet Music gitu kan ya. Yang apa tampil Inti dulu. Iya, Intigayo, terus Mi nanti Bang akan muncul skornya yang saling bersaing, terus nanti foto. Muka mereka di zoom in zoom out gitu.
1: Emang gitu banget kayaknya. Enggak zoom in zoom out banget.
0: Terus nanti ada encore-nya gitu yang harus nyanyi live secara encore.
1: Oh, udah ada encore-nya juga jadi zaman dulu.
0: Iya, ada encore-nya. Nah, terus mereka ini si Triangle sama si Sunggon ini cukup sering bersaing. Dua terakhir gitu loh yang bersaing. Tapi si Sunggon itu selalu menempati posisi yang kedua. Enggak pernah menang jadi juara pertama. Bahkan rekornya dia menempati posisi runner up itu selama 39 minggu berturut-turut.
1: Wah.
0: Ada satu scene dimana si Sunggon itu udah GR gitu loh. Kayak, yes, aku menang,
1: gitu.
0: Ternyata gak, dia tetap runner up. Nah, sampai akhirnya kejayaan dari dua idol ini, yang mana satu grup yang satu solo kan ya, terjun bebas akibat sebuah skandal. Ada yang kena skandal kelakuan, ada yang kena skandal plagiat. Kelakuan tuh karena dituduh narkoba, pergaulan bebas, terus ada yang skandal plagiat. Pokoknya karir mereka hancur dan terjun bebas lah di masa itu. Nah, itu yang aku bilang tadi gitu, kayak begitu ada skandal besoknya munculnya di koran.
1: Di koran.
0: Tapi korannya udah berwarna.
1: Korannya
0: udah berwarna.
1: Gitu. Wow.
0: Gak ngerti deh kenapa korannya berwarna ya. Oke, nah ceritanya masing-masing udah punya jalur karirnya sendiri nih. Karena ternyata udah kena skandal kan cukup sulit ya untuk bangkit lagi gitu kalau di Korea Selatan. Nah jadi mereka udah punya karirnya masing-masing lah. Ada yang jadi agent asuransi, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih tetap berusaha berkarya di bidang entertainment. Walaupun apa ya, istilahnya kayak berdarah-darah gitu. Terus yang mana kan mereka tuh senior ya. Jadi kayak si junior-junior aja juga kayak aduh ini garing banget lagi nih senior gitu. Berusaha keras gitu loh. Sampai akhirnya ada satu yang bilang Sunbae aku tuh fans banget loh sama Sunbae. Okay. Gitu. Oh iya, grup Sunbae kan 4 orang ya. Terus si Sunbae bilang, enggak, grup kami 3 orang. Oh iya ya, maaf aku lupa, 3 orang cowok-cowok itu kan enggak grup kami.
1: Ada ceweknya satu.
0: Ketahuan banget bohongnya. Aduh, dasar itu ya.
1: Jadi keinget Suju. Udah sombening banget.
0: Nah, ceritanya 20 tahun kemudian mereka dipertemukan lagi dalam sebuah konser dan rencana comeback. Jadi kayak ada acara khusus gitu. Terus kayak ditawarin, mau gak nih kalian comeback kembali bertiga gitu. Tapi rencana ini tidak gampang. Karena kan masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri ya.
1: Betul.
0: Terus kan 20 tahun itu waktu yang cukup lama. Badan mereka juga udah gak selurus dulu loh.
1: Ngerti banget.
0: Terus gitu cara mereka nge-rap juga mungkin udah gak secepat dulu.
1: Selurus dulu ya.
0: Iya. yang bagian rapper ya. Siapa tadi namanya? Si Sanggu ini kan sudah jadi agent asuransi.
1: Dia nge-rap isian ini promosi asuransi.
0: Jadi ketika dia harus berlatih, dia kan gak punya waktu tuh. Karena kan tetap ya cicilan dan lain-lain tetap jalan kan ya. Realistis.
1: Okay.
0: Jadi gimana caranya dia latihan sambil menawarkan asuransi. Jadi nawarinnya, yo ini adalah
1: iya, latihannya pakai ini ya, bahasa-bahasa asuransi.
0: Tapi beneran nawarin ke kliennya dia dengan rapper, dengan cara nge-rap gitu. Gitu. Jadi ini lumayan apa ya, fresh sih kalau buat aku ya. Si film ini tuh lucu, unik aja ya. Gitu, unik. Terus kita dikasih lihat juga memang ya perjuangan untuk seorang idol tuh mudah ya.
1: Betul.
0: Latihannya dan lain-lainnya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak pernah
0: mudah. Betul. Mudah, betul, ya. Betul. Kita dikasih lihat juga terus ketika udah mungkin udah memilih jalur karir yang lain, ternyata ada kangen-kangennya menyanyi.
1: Oh, pasti ya.
0: Gitu.
1: Kangen sama dunia itu gitu.
0: Iya, kangen dengan apa tuh fans-fansnya juga kan suka kasih ini ya, suka kasih apa namanya? Energi.
1: Oh iya, bikin jadi semangat iya, kan. Bikin gitu. Jadi ada rasa hidup kembali
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, benar. Terus kita dikasih lihat juga ketika si PD-nya atau si apa ya, si produser yang berkhianat.
1: Aigo.
0: Terus kan dibahas juga loh, ini ada satu produser yang enggak bayar fee dari idolnya dari awal album pertama dirilis.
1: Wah.
0: Gitu, ini menarik banget sih.
1: Benar-benar makan bukan makan gaji buta ya, bekerja tanpa gaji.
0: Iya, iya, iya. Terus si si bilang uang kalian tuh lagi diputer. Gitu, padahal ditipu gitu. Jadi ini lumayan menarik, ada di Netflix ya. By the way, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Ada yang pertama Gang Dong Won berperan sebagai Hwang Hyun Woo. Ini si leadernya.
1: Kang Dong Won, wah Kang Dong Won juga the legend sih, pas iya, banget
0: bener.
1: Nih.
0: Dong Won ini aku nonton dia di mana ya? Dark Nun.
1: Ah,
0: Dark Nun
1: iya,
0: tuh yang Song Hye Kyo.
1: Iya.
0: Iya, terus

0: drama dia, drama dia, dia sebenarnya lebih banyak main film sih ya.
1: Iya ya.
0: Drama dia tuh Tempest. Aku gak nonton Magic.
1: Tempest yang sama Jun Ji Hyun.
0: Sepertinya iya. Hmm. Aku gak nonton, iya, terlalu iya, berat ini tuh. Something About 1%. Ini juga seru nih. Kalau gak salah ya, kalau bener gak salah ternyata guys. Salah drama saya.
1: 2003
0: gak nonton. Country Princess gak nonton, berarti cuma di film doang. Ya udah, berarti aku nonton
1: Peninsula.
0: Dia di Darkness. Peninsula, bener. Peninsula dia di situ. Mana lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, gak ada. Oke, okay, baiklah. Tapi okay, dia kayaknya Chung Mun-ho juga gak sih sebenarnya?
1: Harusnya sih ya, karena dia beneran legend banget.
0: Iya, legend.
1: Walaupun gak banyak karyanya sekarang gitu, tapi tetap banyak diomongin juga. Betul.
0: Oke, okay, terus ada Om Taeguh. Om Taeguh di sini berperan sebagai Gu Sang-gu. Dia niat banget loh. Dia sampai beneran latihan intens layaknya seorang idol. Dia belajar di JYP.
1: Oh iya.
0: Iya, dia belajar.
1: Dia tapi emang aktor JYP bukan?
0: Gak tahu.
1: Bukan dari ini, tapi belajarnya di
0: Om Taeguh. Apa tuh namanya, agency? Bukan dia tim Hop. Sejak Mei 2024. Si Om Taeguh ini aku nonton dia di mana ya?
1: Yang
0: wow.
1: Kayak yang baru

0: ternyata Kim Hyun Jun.
1: Hyun Jung.
0: Hyun Jung.
1: SS501.
0: Ini di mana Dr. Brain? Tempest, dia ada di Tempest juga, Om Taegu. Iya, dia di mana ya?
1: Kok kayaknya baru
0: Utopia. Tapi homeless person number one.
1: Kayaknya baru enggak project yang heboh banget.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Mirip aja kali. Mungkin mirip.
1: Enggak, emang dia, makanya emang abis dia. Itu dia muncul di bareng sama Hearts to Hearts gitu kan. Nah, itu pada ngomongin si Om ini tuh kalau di dramanya lumayan rame, tapi aslinya itu pendiam banget gitu.
0: Oh, iya kayaknya gua pernah
1: kayaknya
0: ini
1: baru-baru enggak sih? Di apa ya? Drama.
0: Aduh, enggak tahu deh.
1: Ini kan variety show-nya. Nah, dramanya tuh juga enggak lama dari sini gitu kalau enggak salah tuh. Dia jadi apa ya, lupa.
0: Enggak tahu. Saya kalau drama di sini terakhir Tempest, baru nanti Burn Guilty. Nanti tapi 2027.
1: Apa di Tempest? Emang dia karakter
0: sungguh enggak tahu Tempest karena aku enggak nonton Light Shop tuh yang si Ajushi Asamurat itu.
1: Iya. Apa di sini ya dia?
0: Lupa sungguh. Ya sudah, kita lewatkan ya. Terus ada Park Ji Hyun yang bermain sebagai Byeon Domi yang tadi yang visual. Park Ji Hyun sih belakangan lagi sibuk dengan ini ya, See You at Work Tomorrow.
1: Betul.
0: Terus ya yang aku ingat ada di Our Universe, You and Everything Else, See You Michelle. Terus Love All Play, Do You Like Brahms, lumayan banyak lah dia.
1: Oke.
0: Terus Oh Jung Se yang jadi Niga Choa.
1: Ini sebenarnya primadona para penonton yang aslinya tuh ini.
0: Aku tadi kan nyanyi ya dengan gerakan, terus ada yang lewat dan terkejut.
1: Kenapa dia?
0: Terus aku malu, gak berani lihat.
1: Masih tadi harusnya ini bilang. Aku pengen lihat juga.
0: Oke, aduh. Oh Jung Se di sini ya, tampil dengan rambut yang menutupi poni itu ya.
1: Menutupi.
0: Tapi bahkan mata. Sampai di akhir pun nih karakter dia tuh best banget sih.
1: Dia emang paling bisa sih masuk ke dalam karakternya kan,
0: dia
1: sih.
0: Juara banget sih dia. Wild Sing, terus ada di High Vibe, Soul Vibe, terus The Call, Extreme Job, banyak sih ya dia.
1: Ya,
0: kalau drama terakhir dia ada di We Are All Trying Here. Fitness Professional, Tempest juga. Wah, jadi kayaknya tiga-tiganya tuh main Tempest
1: semua ya.
0: Ya ampun, When Life Gives You Tangerines. Dia jadi siapa sih situ ya? Lupa loh.
1: Salah satu tetangga loh.
0: Lupa sungguh. Saya penasaran, tapi lupa. Dia jadi siapa ya di situ ya? Di When Life Gives You Tangerines. Oh Jung Se, Oh Jung Se, Oh Jung Se, Oh Jung Se. Oh ini nih
1: Yang Byung-chul.
0: Iya, salah satu tetangga kayaknya. Ya, aku ingat dia di itu kan di ke It's Okay Not to Be Okay.
1: Iya, itu juga pecah banget ya.
0: Itu pecah banget, betul. Oke, itu dia filmnya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menonton filmnya, tersedia di Netflix.

0: Terus ya, salah satu scene yang lumayan berkesan buat aku adalah ketika mereka udah bener-bener yang ya udah sebagai seorang sekumpulan senior yang kayaknya menurut orang-orang tuh kayak udah deh stop jadi idol, udah deh sadar diri gitu, kalian udah bukan udah di umurnya,
1: udah bukan masanya ya.
0: Iya, sadar diri gitu. Tapi mereka bertiga dan berempat sama si Oh Jung Se-nya gitu ya, mereka punya keinginan yang kuat, bener-bener saya pengen banget bernyanyi lagi di atas panggung. Oh, sekuat itu. Wah, bagus banget sih, sungguh. Nonton ya.
1: Iya. Dan ini juga tadi lagunya mereka yang nyanyiin. Ya?
0: Betul.
1: Suaranya lagunya bagus mereka. Loh, betul, ternyata. Betul. Beneran mereka bagus.
0: Tiga, coba.
1: Itu juga. Maksudnya yang bertiga tuh bener-bener kayak lagu idol banget. Suaranya juga pas.
0: Oke, kita bacain requestan ya.
1: Iya, ada dari AS687, requestnya minta lagu dari Molium atau Molifest atau Purin, Pure Snow atau Mitsu. Ada gak tuh?
0: Bentar ya.
1: Atau Letsu atau Elisu atau Elisindrum.
0: Coba ya.

0: Ya, saya cari dulu ya.
1: Pilihannya banyak, bentar dicari satu-satu. Kalau enggak katanya requestan gantinya apa nih? UAU, UAU. Salam-salamnya buat Nunadel aja. By the way, ada lagu-lagunya dari Kandis enggak? Walaupun mereka masih grup Nugu, tapi kemarin baru manggung di Bandung loh. Anggap aja ini sebagai bentuk support buat mereka. Adakah salah apa? Satunya?
0: UAU ada, UAU.
1: UAU aja ya.
0: Kandis enggak ada.
1: Masih opsoyo.
0: Oke. Okay. Nah, terus berikutnya. Kita, ya ampun ini apa ya, Bach? Evelyn? Eleven? Elevenin? Apa sih? Ntar penasaran. Tapi seingat aku ini lagunya ada deh, seingat aku.
1: Iya, sekarang tuh memang nama grup tuh memang aneh-aneh ya. Susah banget buat dibaca.
0: Apa tuh?
1: Eleven.
0: Oh, Eleven. Oke, dari IS769 request lagunya Eleven. Seingat aku sih ada, seingat aku ada tuh soundtracknya dari ini Love in Sync. Salam saya buat kakak penyeduhan sama keempat personil card yang membantah kabar pembubaran mereka. Hah? Oh, dibantah? Aku baru tahu malah.
1: Iya,
0: dibantah.
1: Aku juga baru.
0: Karena kan kemarin diumuminnya bubar kan. Terus yang konser sekarang sama
1: yang
0: rilisan sekarang tuh kayak jadi buat pamitannya
1: terbaru,
0: gitu. Jadi masih gak tahu nih. Nanti kita lihat aja, cek beritanya lagi ya.
1: Oke.
0: Buat teman-teman yang mau request, ingetin lagi, masih boleh dan masih bisa. Silakan aja langsung kirimin requestan penyanyi kalian ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921.
1: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram di asuaraindah92.1.
0: Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace sama Junsi balik lagi ya.
2: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, masih bareng sama Junsi dan juga
1: Grace
0: Niga Choa. Ya, mulai sekarang manggilnya Grace Niga Choa.
2: Niga
0: Choa.
2: Niga Choa.
0: Nega
2: Yepo Choa.
0: Nega, udah tahu sekarang gantinya jadi Nega.
2: Nega Choa.
0: Yang cantiknya aku katanya.
2: Ketemu Oni.
0: Wah, tiba. Lagi ada project nih. Grace lagi sibuk sama project Nega Choa. Nega Choa apa Nega Choa?
2: Nega Choa. Nega Choa, Nega Yepo Choa.
0: Oke, sudah saatnya kita belajar nih ya Robuns. Belajar yuk di bancak-bancakan Google. Oke, seperti yang tadi sudah diberikan ya clue-nya, kita mau bahas tentang apa sih hari ini. Kita mau bahas tentang variasi dari kata pergi.
2: Pergi kau
0: keliling dunia. Terutama saat akan berpamitan ya dalam bahasa Korea. Ya, jadi kata bahasa Korea dasar yang artinya atau yang bisa diartikan sebagai pergi, yang mungkin banyak diketahui secara umum itu pasti adalah kata-kata. Ya, kata dasar kata. Penggunaannya dalam kalimat percakapan dapat digabungkan dengan berbagai macam akhiran, seperti misalnya menjadi kata kayo dan juga kamnita dalam bentuk present tense atau waktu masa kini. Lalu juga bisa menjadi kasoyo dan juga kasemita dalam bentuk past tense atau waktu lampau. Dan juga menjadi kalkoeyo, kalkomnita, kalkeo, dan lain-lainnya dalam bentuk future tense atau waktu masa depan. Nah, tetapi sebenarnya dalam real life, para native Korean ketika mau menyebutkan kata pergi, terutama ini yang harus diingat ya, enggak karena kata pergi itu sangat luas sekali, tergantung kita bilang perginya itu di saat situasinya mau ngapain ya, mau pamitan kah atau mau lainnya, menyebutkan kata pergi dalam maksud lainnya itu bisa berbeda-beda. Nah, kali ini kita fokusnya adalah pada saat akan berpamitan untuk pergi ke tempat yang lain. Ya, nah, di saat seperti ini para native Korean tuh akan menyebutkan beberapa variasi kata lainnya selain kata gata yang juga bisa diartikan sebagai akan pergi. Ada apa sajakah itu? Kita mulai langsung dari kosakata yang pertama. Yaitu adalah kata drogata. Drogata. Kok drogata? Ya, karena kata drogata ini kalau misalnya kita cari di dalam kamus ya, sebenarnya berasal dari gabungan kata delta yang berarti masuk ya, delta artinya masuk, dan juga gada yang artinya pergi. Dan secara harfiah ya, kalau digabung ya, delta sama gada menjadi drogata, artinya menjadi pergi masuk. Ya kan? Nah, namun kata drogata ini menjadi sering sekali digunakan saat akan berpamitan pulang ke rumah. Ya, karena berkaitan juga dengan budaya Korea. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita artikan secara harfiahnya saja perkata, tapi juga harus tahu silsilahnya atau juga alkisahnya dalam budaya Korea itu kenapa bisa seperti itu penggunaannya. Ya, nah kita lihat langsung untuk alasan yang pertama ya. Alasan pertama kenapa mereka menggunakan drogata untuk menyebutkan pergi, terutama untuk pergi ke rumah alias pulang ke rumah. Yang pertama adalah, bagi masyarakat Korea, rumah atau tempat tinggal itu termasuk area dalam ya, yang private dan juga aman. Nah, jadinya ketika seseorang sedang berada di luar ini maksudnya adalah sedang berada di jalanan, ataupun juga di tempat kerja, ataupun juga di tempat umum lainnya, maka mereka akan dianggap sedang berada di area luar. Ya, bukan di dalam rumah yang private dan juga aman. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau menyebutkan kata pulang ke rumah, itu biasanya diartikan sebagai tindakan masuk kembali ke dalam area private tersebut, alias masuk kembali ke dalam rumah tadi ya. Itu yang pertama. Lalu alasan yang berikutnya, alasan kedua, yaitu di dalam dunia kerja di Korea, frase 먼저 들어가겠습니다. 먼저 들어가겠습니다. Itu sangat umum dipakai ketika mau pamitan pulang duluan ya, dalam dunia kerja ya. Jadi pas mau pulang dari kantor gitu, biasanya bilangnya 먼저 들어가겠습니다. Dimana selain artinya adalah masuk ke rumah ya, kata masuk yang dipakai di kata 들어가다 di sini juga bisa berkonteks masuk ke ruang istirahat atau ruang pribadi setelah seharian penuh berada di ruang publik untuk bekerja. Ya, kalau tadi alasan pertama itu lebih ke alasan secara umum ya, dari yang kita ada di luar ruang private kita, kita masuk kembali ke ruang private dan juga aman kita, yaitu di rumah. Lalu alasan kedua, terutama di dunia kerja, yang awalnya kita bekerja di tempat luar ya, di luar, di ruang publik gitu. Nah sekarang kita kembali ke rumah untuk masuk kembali ke ruang pribadi atau ruang istirahat kita. Nah makanya dipakainya adalah 들어가다. Ya jadi kalau misalkan mau dibayangkan ya, situasi penggunaan kata 들어가다 ini terutama digunakan di dunia kerja. Dikatakannya, disampaikannya itu adalah kepada atasan atau juga rekan kerja di saat kita selesai bekerja, atau juga mungkin ingin atau harus pulang duluan. Ya, pulang duluan dari kantor mau pulang ke rumah gitu ya. Nah, penggunaannya ini biasa dipakai bisa dalam beberapa versi ya. Pertama, versi yang paling formal dan juga paling sopan yaitu adalah 먼저 들어가겠습니다 tadi ya, pakai get di belakangnya. Get-nya di sini artinya juga adalah bentuk kata akan, bentuk future akan, dan juga sebagai bentuk sopan ya. Jadi 먼저 들어가겠습니다. Ini kata jibe-nya boleh disebutin boleh enggak ya? Boleh menjadi 먼저 집에 들어가겠습니다. Boleh, atau langsung 먼저 들어가겠습니다. Itu pasti maksudnya mau pulang duluan ya. Bukan mau pergi masuk kemana, bukan, tapi mau pulang. Itu versi paling sopannya. Terus yang kedua, di bawah gesemnita bisa juga menjadi 먼저 집에 들어갈게요. 먼저 집에 들어갈게요. Jadi pakainya akhirannya 리을게요. Ya, 리을게요. Saya akan pulang duluan. Ya. Ini juga sama, bisa pakai kata 집에, bisa juga dihilangkan 집에-nya menjadi 먼저 들어갈게요. Ya, ini maksudnya adalah mau pulang duluan juga ya. Dan versi Josef Gaseo. Oh boleh nih, aku pulang duluan. Oke. Dan kalau misalnya kita ngomong pamit pulangnya itu ke teman kerja yang sudah deket banget misalnya ya, kita tinggal hilangkan saja akhiran yo-nya menjadi bentuk bahasa akrab atau banmal, yaitu menjadi 먼저 집에 atau 먼저 doang 들어갈게. 먼저 집에 들어갈게 아니면 먼저 들어갈게. 야, maksudnya saya, aku pulang dulu ya. Gitu, pulang duluan ya. Gitu, seperti itu ya. Itu yang pertama ya, 들어가다. Lalu lanjut lagi yang kedua. Ada kata apa lagi kira-kira? Itu adalah kata 다녀오다. 다녀오다. Kata 다녀오다 ini adalah gabungan dari kata 다니다. Danita sendiri itu berarti pergi, tapi yang rutin. Ya, jadi pergi ke tempat-tempat yang sehari-harinya kita selalu kesana, misalnya setiap hari kesana, ataupun juga rutinnya itu dalam satu minggu, misalnya dua kali atau tiga kali. Ya, memang yang sudah sering kita bolak-balik terus ke tempat tersebut, maka kita bisa ganti kata gada untuk perginya menjadi danita, yang artinya tadi pergi rutin. Ya, misalnya ke sekolah. Ya kan, itu bisa dibilang tiap hari kita ke sekolah. Ke kantor atau tempat bekerja itu juga tiap hari kita ke sana. Atau ke tempat-tempat lain yang memang kita rutin, misalnya kita rajin olahraga, kita ke tempat gym juga bisa, atau ke rumah teman yang mungkin tiap sore ke sana gitu ya. Itu juga bisa pakai danida ini ya. Tempat yang memang rutin kita datangi itu bisa kita ganti kata-katanya dengan danida. Nah, kata danida ini digabungkan dengan kata oda yang artinya adalah datang. Nah, kalau digabung menjadi kata tanyo oda, artinya akan menjadi pergi ke tempat yang sudah sering didatangi sebagai rutinitas, kemudian akan datang kembali ke tempat semula. Ya, jadi nggak harus kita berangkatnya dari rumah gitu. ya, atau nggak harus kita perginya ke rumah di sini. Kalau tadi kan derogada itu pulangnya atau perginya akan ke rumah pasti ya. Kalau di sini tempat asal mula dengan tempat tujuannya itu tidak harus sama, tidak harus itu-itu saja gitu ya, bisa apapun gitu tempat pergi dan datangnya, tempat tujuannya gitu. Nah, kata danyo uda ini situasi penggunaannya adalah biasanya digunakan di rumah kepada anggota keluarga. Misalnya di saat kita mau berangkat sekolah ataupun juga bekerja, atau juga di kantor ketika kita harus keluar sebentar untuk urusan dinas. Ya, misalnya mau rapat dengan klien ya dan sebagainya, lalu setelah itu akan kembali lagi ke kantor. Ya, bisa dari rumah mau keluar atau juga dari kantor mau keluar dulu tapi nantinya akan kembali lagi. Ya, itu bisa pakai tanyo uta. Nah, contoh penggunaannya yang pertama ini versi yang paling formal ya. Contohnya mau perginya ke sekolah. Kita bisa bilang hakkyo e tanyo ogesseumnida. Hakkyo e tanyo ogesseumnida. Masih pakai akhiran gesseumnida ya. Get yang artinya akan ya, diakhiri dengan akhiran kalimat formal yaitu semnita. Hakkyo e tanyo ogesseumnida. Ya, saya akan pergi ke sekolah lalu nanti akan kembali lagi pulang ke rumah misalnya. Lalu contoh lainnya ada juga Hoesae tanyo olkeyo. Hoesae tanyo olkeyo. Gensana yo oni?
2: Gensana.
0: Huesae tanyo olkeyo. Nah, kali ini berangkatnya atau perginya ke kantor ya, huesa. Huesae tanyo olkeyo pakai akhiran real keyo berarti tidak seformal kesemnida ya situasinya. Nah, kita bisa artikan jadinya saya akan pergi ke kantor lalu nanti akan balik lagi, akan pulang lagi. Ya, huesae tanyo olkeyo. Lalu juga contoh lainnya. Helse jange tanyo olke. Helse jange tanyo olke. Nah, kali ini kita hilangkan yo-nya, jadi yang tersisa hanya rilke doang, tanyo olke. Ini dalam situasi ketika kita berbicara dengan orang yang sudah sangat akrab ya, jadi kita pakai akhiran bahasa banmal tanpa akhiran yo. Nah, tempatnya yang didatangi adalah Helse Jang. Helse Jang itu tadi tempat nge-gym ya. Jadi memang misalnya dia rutin nge-gym misalnya seminggu 3 kali gitu ya, atau juga mungkin ada yang hampir tiap hari gitu, bisa pakai kata tanyo uta. Helse jange tanyo olke. Ya, saya akan pergi ke tempat nge-gym lalu akan kembali lagi. Itu yang kedua, tanyo uta. Oke, lanjut lagi. Masih ada nih yang ketiga, yaitu kata kata uta. Kata uta. Kata uta ini bisa langsung ketahuan ya, merupakan gabungan dari bentuk lampau dari kata gada yang berarti pergi. Ya, lampau dari gada kan menjadi kata, ya kan? Nah, digabungkan dengan kata oda yang artinya datang. Nah, karena kata gadanya itu sudah disebutkan dalam bentuk lampaunya, maka dapat dilihat juga bahwa bentuk ini menyatakan bahwa si pembicaranya pergi ke suatu tempat sebentar saja, lalu setelah itu datang lagi. Ya, kata. Ya, bentuk lampaunya itu bisa menyebutkan, bisa menandakan ya, bahwa sudah pergi lalu datang lagi. Nah, bisa dibilang bentuk gata oda ini mirip ya dengan bentuk danyo oda yang tadi. Ya kan, sudah pergi lalu nantinya datang lagi. Tetapi perbedaannya adalah bentuk kata gata oda itu pemakaiannya lebih general, karena tidak hanya terbatas dipakai ketika akan pergi ke tempat yang rutin didatangi saja. Kalau danyo oda itu biasanya kan tadi tempat yang rutin didatangi ya, baru pakai tanyo oda. Nah, kata oda itu tempatnya bebas ya. Mau yang cuman kita kesana satu kali ini saja juga bisa pakai kata oda. Nah, selain itu juga kepergian kita ke tempat tersebut biasanya kalau pakai kata oda berarti hanya untuk beberapa saat saja. Sehingga ketika kita menggunakan kata kata oda itu sering sekali juga dibarengi dengan penggunaan kata gembang yang artinya segera, dan juga camkan yang artinya sebentar. Nah, kalau kita mau bayangkan situasi penggunaan kata gata oda ini biasanya digunakan kepada teman atau juga kepada anggota keluarga yang sudah yang dekat atau juga kepada rekan kerja yang sudah sangat akrab ketika kita ingin keluar sebentar, misalnya mau ke minimarket dulu ya, jajan dulu gitu ya. Dan setelah itu akan segera kembali ke kantor. Itu bisa pakai kata oda ini. Dan kita juga bisa merasakan bahwa penggunaan gata oda ini itu kesannya adalah lebih ramah, lebih casual ya. Dan juga akan kurang cocok sebenarnya kalau kita gunakan kepada atasan yang posisinya atau jabatannya lebih tinggi. Ya. Nah, contoh penggunaannya. Yang pertama, matte kata olkeo. Matte kata olkeo. Ya kali ini gak pakai gesem nida lagi ya, karena biasanya kan lebih situasinya casual. Jadinya jangan terlalu jangan pakai yang terlalu formal. Pakai aja akhiran real keo. Matue kata olkeo, yang artinya adalah saya akan pergi ke supermarket dulu atau swalayan dulu, nanti akan kembali lagi. Ya, matue kata olkeo. Lalu juga contoh lainnya, pionijome kata olke. Pionijome kata olke. Tanpa akhiran yo, ya ini bentuk bahasa banmal. Jadi kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita, bisa pakai kata olke saja. Nah, pionijom tadi artinya adalah minimarket. Jadi artinya saya akan pergi ke minimarket bentar, nanti balik lagi. Seperti itu. Oke, apakah cuma ada tiga kosa katanya? Tidak. Ada satu lagi yang juga sering dipakai ketika mau berpamitan, yaitu adalah kata kaputa. Kaputa. Ini juga sebenarnya merupakan gabungan dari kata gada yang artinya pergi dan bentuk tata bahasa ao boda yang artinya adalah mencoba. Bukan boda yang merupakan kata kerja artinya melihat atau menonton ya, tapi bentuk tata bahasa ao boda artinya mencoba. Jadi secara harfiah artinya adalah mencoba untuk pergi. Mau pergi kok coba-coba. Ya. Nah, penggunaan paling umum untuk bentuk gaboda ini adalah kata atau kalimat jigeum gabogaesseumnida. Jigeum gabogaesseumnida. Itu yang versi paling formalnya ya. Atau juga bisa yang lebih less formal, yaitu adalah jigeum gabolgaeyo. Jigeum gabolgaeyo. Nah, lalu kenapa bukan sekedar jigeum gabogaesseumnida aja atau juga jigeum galgeo aja, kenapa harus pakai tambahan bentuk aoboda setelah gadanya? Nah, penggunaan kata gaboda saat pamit itu sebenarnya juga merupakan sebuah bentuk kesopanan linguistik yang juga khas dari budaya Korea. Karena bagi orang Korea, mengatakan saya pergi sekarang secara langsung alias jigeum galgeo langsung ya, itu terkesan terlalu kaku, dingin dan juga tiba-tiba. Tiba-tiba banget nih pergi sekarang gitu ya. Nah, jadinya menggunakan tambahan bentuk tata bahasa yang artinya mencoba alias kaputa itu memberikan kesan bahwa kita sebenarnya itu masih ingin tinggal, masih pengen ngobrol juga kok. Tetapi keadaanlah yang memaksa kita untuk mencoba bersiap-siap pergi. Dan akhirnya membuat kalimat yang kita ucapkan pun terdengar jauh lebih halus, lebih ramah. Nah, tapi juga selain dari alasan kesopanan nih, kita juga harus berhati-hati ya ketika mau mengucapkan akan pergi sekarang, karena penggunaannya dalam percakapan bahasa Korea pun di saat ini terutama bisa memiliki arti yang berbeda juga. Nah, bedanya gimana? Nah, misalnya nih kita bilang 지금 가볼게요. Ya, 지금 가볼게요 pakai bentuk aoboda ya. 가보다 가볼게요. Artinya adalah menjadi saya pamit pulang dulu ya gitu. Saya akan pulang ya. Gitu, meninggalkan tempat di mana kita berada sekarang ke tempat lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita sebutkannya menjadi 지금 갈게요 ya, dalam budaya sekarang itu artinya menjadi saya jalan ke sana sekarang. Saya berangkat ke sana sekarang. Alias maksudnya adalah kita akan menuju ke arah dari tempat lawan bicara kita berada. Ya, jadi artinya beda. Kalau gabolgeo artinya saya akan pulang, saya pamit pulang, meninggalkan tempat kita berada sekarang. Tapi kalau jigeum galgeo artinya kita lagi mau nyamperin lawan bicara kita. Seperti itu, artinya jadi sangat berbeda ya. Jadi misalnya kita sedang nongkrong ya, sedang kumpul-kumpul nih di kafe bareng sama teman-teman, lalu kita berdiri dan bilang jigeum galgeo, teman-teman kita yang orang Korea mungkin akan bingung karena kalimat tadi itu artinya adalah aku akan pergi ke arahmu sekarang. Ya padahal ya kita sudah jelas ada di depan mereka, mau ke arah mana lagi gitu kan. Jadi kalau mau pulang pakainya bukan Cigem Galkeo tapi Cigem Kabul Keo. Ya. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 bentuk kata yang bisa dipakai ketika kita mau pamit pulang dari tempat di mana kita sedang berada ya dalam bahasa Korea. Dan jadinya mungkin kalau mau diambil kesimpulannya ya, kata pamit pulang dalam bahasa Korea itu berbeda-beda tergantung kita perginya dari mana, mau kemana ya. Misalnya dari kantor mau pulang ke rumah pakainya yang pertama durogata ya. Terus juga apakah kita perginya dari tempat yang rutin kita pergi, nah itu bisa pakainya tanyo ota. Lalu juga misalnya kita perginya cuma sebentar dan akan balik lagi dan itu bukan tempat yang rutin kita datangi, bisa pakainya kata ota. Dan yang terakhir, untuk pamit pulang saat ini juga, sekarang juga mau pulang, pakainya adalah

0: 오늘도
1: 수고했어요.
0: 수고했어요. 청취자 여러분.

cekan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, kita bacain requestan yang sudah masuk lagi. You.
1: Oke, okay, ada dari IS 413. Ntar ya, kehalangan mic. Mau request lagunya Zodiac atau Jimin. Hari ini football day jam 5 timnas 19.30 Persib. Besok Indonesia All-Star versus Aston Villa. Nanti tanggal 8 tour Asia antara Chelsea dan AC Milan di Indonesia. Nikmat mana lagi yang didustakan? Selesai Piala Dunia, tontonan bola full nih.
0: Iya nih, malah makin ini ya, banyak jadwalnya. Ya, wow. Hati-hati yang mau begadang-begadang ya, iya. Harus jaga kesehatan. Harus makan yang benar, jangan yang gorengan-gorengan aja. Jangan yang pedes-pedes aja. Minumnya juga jangan kopi terus. Nanti jadi GERD.
1: Oke, baik.
0: Iya. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, dicukupkan hidrasinya, apalagi sekarang lagi sering panas ya, okay. Takutnya jadi dehidrasi.
1: Oke, mama.
0: Oh wow. Nikrom cigum gak oke ya. Kita request kita puterin requestannya yang Jimin ya. Minggu lalu sudah yang dari Zodiac, jadi sekarang yang satu lagi yang Jimin. Oke, berikutnya ada juga dari AS294. Requestnya minta lagu dari Aif seperti biasa. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar dan 6 Putri Aif dan juga Daif Sebandung, Jawa Barat dan Indonesia. Pesan-pesan lainnya ini adalah semangatin buat Aif lagi tur di beberapa kota di Amerika Utara. Semangat!
1: Aif. Semangat!
0: Semangat! Aif! Gimana ngomongnya, apa dong semangatin Aif-nya? Ada usul dari para fans Aif lainnya? Kata-kata penyemangatnya yang cocok apa? Oke, dua dulu aja yang kita bacakan. Untuk yang mau kirim requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop masih boleh banget. Kemana, Oni?
1: Ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram ya. Masih boleh kok ke DM Instagram.
1: Boleh.
0: Yaitu di @suaraindah92.1.

0: John Tersit, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Gacoa.
1: Masih dengan Grace Nigacoa.
0: Gacoa. Mega ya.
1: Dan juga Chelsea. Aigo, aigo, aigo. Pakai wig juga dong.
0: Guys, cari guys di YouTube.
1: Versinya Grace Oni ada?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Versinya sih itu si Nigacoa.
1: Aigo, kirain ada versi Oni udah bikin tadi. Sudah
0: gitu ya, Nigacoa.
1: Oh, ya ampun. Itu Kiaru, ya? Jadi pose Kiaru.
0: Iya. Ya.
1: Pose piece ke bawah Kiaru. Okay, sudah bisa dilanjutkan?
0: Bisa.
1: Iya, kita sudah masuk ke segmen Hanguk.
0: Niga
1: Johani.
0: Hanguk News.
1: Yay, berita tentang tren-tren terbaru dan lain sebagainya berhubungan dengan negara Korea Selatan.
0: Negara Korea Selatan. Nih. Aku takut potong.
1: Awas, iya, awas potong.
0: Aku juga
1: aku udah pernah potong ini di sini. Oh iya, iya, ya ampun.
0: Makanya dipindah.
1: Iya, kalau lagi sugar rush tuh takutnya ada yang patah gitu.
0: Enggak, yuk.
1: Saking semangatnya.
0: Ini kayak ini masih bisa digeser. Potobak.
1: Okay, langsung aja untuk berita yang pertama. Ini tentang negara Korea Selatan yang akan mengizinkan universitas menggunakan tes bahasa mereka sendiri untuk penerimaan mahasiswa internasional.
0: Oh.
1: Maksudnya universitasnya bikin tes bahasa sendiri, enggak tidak bergantung dari negara gitu tesnya.
0: Oh, aku pikir pakai misalnya kayak aku nih, warga negara Indonesia, mau sekolah misalnya di Yonsei. Terus ujiannya pakai bahasa Indonesia.
1: Enggak bisa. Okay, maksudnya baik. Yonsei-nya yang mengadakan tes bahasa sendiri. Enggak harus pakai topik gitu loh. Iya, jadi langsung ke berita selengkapnya ya. Kementerian Pendidikan pada Selasa lalu mengatakan bahwa mereka akan mulai mengakui ujian kemampuan berbahasa Korea yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang bersertifikasi pemerintah sebagai bagian dari proses penerimaan mahasiswa. Nah, di bawah inisiatif baru ini, universitas-universitas yang bersertifikasi di bawah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internasional atau IEQAS akan diizinkan untuk menerima mahasiswa internasional tanpa mensyaratkan nilai ujian kemampuan berbahasa Korea eksternal seperti ujian kemampuan berbahasa Korea yang dikenal luas sebagai ujian topik. Tidak harus pakai hasil ujian topik gitu maksudnya ya. Nah, ada lebih dari 180 universitas di seluruh negeri di Korea Selatan termasuk Universitas Yonsei, Korea University, Songkyongkwan University, Hanyang University, Ihwa Women's University yang telah bersertifikasi di bawah sistem tersebut. Yaitu beberapa di antaranya saja ya. Nah, hingga saat ini mahasiswa internasional yang mendaftar ke program sarjana di universitas-universitas Korea umumnya diharuskan untuk menyerahkan nilai ujian kemampuan berbahasa Korea seperti ujian topik atau juga ujian penilaian bahasa Korea dari King Sejong Institute. Namun di beberapa negara, kekurangan pusat ujian atau ketersediaan ujian yang terbatas telah menyulitkan banyak calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri belajar di Korea. Gitu ya, karena nggak semua negara menyediakan ujian topik gitu ya. Nah, inisiatif ini akan memungkinkan universitas untuk mengevaluasi pelamar berdasarkan karakteristik jurusan dan program akademik yang mereka inginkan, sehingga memungkinkan penerimaan yang lebih fleksibel. Nah, dari kementerian mengatakan bahwa khususnya mahasiswa di daerah-daerah di mana lembaga bahasa Korea atau pusat pengujian topik itu masih langka akan dapat menunjukkan kemampuan bahasa Korea mereka dengan lebih mudah, secara signifikan meningkatkan akses juga untuk belajar di Korea Selatan langsung. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan sistem, pemerintah Korea hanya akan mengizinkan universitas yang bersertifikasi IEQAS tadi untuk menyelenggarakan penilaian kemampuan bahasa Korea mereka sendiri. Pemerintah juga berencana untuk terus memperkuat penyaringan visa dan pengelolaan mahasiswa internasional. Universitas yang terbukti menerima mahasiswa melalui penyaringan yang tidak memadai atau gagal mengelola mahasiswa internasional dengan benar, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran izin tinggal ilegal, itu dapat kehilangan sertifikasinya dan menghadapi pembatasan penerbitan visa pelajar. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang berencana untuk melanjutkan sekolah ke Korea, mungkin bisa cari tahu ya universitas yang kalian akan lamar nanti kira-kira menyediakan ujian kemampuan berbahasa Koreanya sendiri atau tidak ya. Jadi gak harus dari sekarang ikut ujian topik di Indonesia gitu ya, tapi bisa juga ikut dari tes yang disediakan oleh universitas tersebut. Wah, jadi makin banyak ya tipe ujiannya gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, itu okay. Yang pertama.
0: Berita kedua, Project Coachella.
1: Kenapa harus begitu sih?
0: Kan Jennie Blackpink gitu. Coachella, oh, gitu. Are okay. You ready? Gitu deh, kalau gak salah. Oke, okay, Project Coachella versi K-pop akan dimulai tahun depan. Fotonya kenapa dia?
1: Ini yang ngomong, dia sebagai wakilnya. Aduh, tahu gak sih? Si bapak JYP.
0: Proyek fenomenal yang didukung oleh pemerintah Korea Selatan yang kemudian diberi nama Phenomenon sedang disebut-sebut sebagai versi Coachella-nya K-pop. Proyek ini akan dimulai dengan program ambisius selama 11 hari yang terdiri dari upacara penghargaan, konser, dan pameran yang diproyeksikan menghasilkan pendapatan hingga 1 triliun won.
1: Wow,
0: berapa rupiah sih Oni?
1: Kali 10 aja. Kali 10 atau 12 ya. Jadi sekitar 10 atau 12 triliun won. Kayak masih sempet aja loh dia nanya.
0: Iya, kalian sorong harus melihat banget mukanya. Mukanya lucu banget ya.
1: Ini lagi mode bahasa Korea banget nih. Lihatin
0: tulisannya. Oke, acara perdananya sebuah kolaborasi langka antara 4 generasi K-pop terbesar di
1: agency,
0: Korea.
1: Agency, oh, agency. Bukan generasi. Gen 1 sampai gen okay, berapa 4.
0: Agency K-pop terbesar di Korea ya. Ada HYBE, JYP Entertainment, SM Entertainment, sama YG Entertainment. Yang telah membentuk usaha patungan untuk proyek ini akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 12 Desember 2027. Ini mesti tahun depan.
1: Iya dong, persiapannya banyak.
0: Aku pikir tuh tahun depan itu masih antara awal-awal atau pertengahan gitu, enggak
1: bisa
0: nyangka akhir tahun.
1: Karena apa? Karena tempatnya baru mau dibangun.
0: Oke, baik. Oke, pertunjukan utamanya akan berlangsung di Seoul Arena yang akan segera dibangun di Changdong, Seoul Utara, yang dirancang untuk menampung sekitar 20.000 penonton konser. Proyek ini kemudian direncanakan untuk berkembang menjadi festival internasional yang lengkap di tahun 2028 ya. Komite Kepresidenan untuk Pertukaran Budaya Populer mengumumkan rencana tersebut pada hari Senin lalu ketika ketemu dengan komite pendiri JYP Entertainment, yaitu siapa?
1: Park Jin Young, JYP.
0: Iya, dan Menteri Kebudayaan Lee Chae-hyung mengadakan konferensi pers tentang kemajuan proyek tersebut di Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer Korea di pusat kota Seoul. Proyek ini yang namanya menggabungkan kata fan, penggemar, dan fenomenon. Fenomena. Pertama kali diusulkan oleh Park Jin-young ya maksudnya.
1: JYP.
0: Ketika komite tersebut diluncurkan pada Oktober tahun lalu, saat itu dia menggambarkannya sebagai festival baru yang mungkin melampaui festival musik dan seni Coachella Valley. Harusnya dia bikin ini juga ya, kayak perumahan gitu. Coachella kan ada kayak camping-campingnya, kayak satu negara baru yang dibangun gitu loh.
1: Iya, betul-betul.
0: Justru aku penasaran sama Coachella tuh, penasaran sama negara, tanda kutip, negara yang dia bangun itu loh.
1: Iya, betul.
0: Daripada pertunjukannya. Namun edisi pertama pada Desember 2027 akan mengambil bentuk gabungan dari acara penghargaan, rangkaian konser, dan pameran, bukan festival konvensional. Menggambarkan K-pop sebagai industri yang digerakkan oleh fandom, acara penghargaan dalam proyek ini nantinya tidak akan diberikan untuk para artis, melainkan ditunjukkan kepada fandom mereka. Meskipun tentunya para artisnya lah yang akan menerima trofi untuk penggemar mereka. Berdasarkan rencana sementara saat ini, penghargaan akan diberikan kepada 10 fandom paling setia.
1: Wow, siapa lagi?
0: Kalau bukan,
1: ya ada 10.
0: Ya. Yang dipilih melalui metrik berbasis data yang terperinci dan ketat yang sedang dikembangkan. Fandom yang paling setia dari 10 fandom tersebut kemudian akan dinobatkan
1: Wow.
0: sebagai fandemonium. sebuah nama yang telah dipatenkan.
1: Wow, keren banget fandom, fandemonium. Wow.
0: Program ini akan dibuka dengan acara khusus pada hari Kamis 2 Desember 2027. Cuti dulu ya guys, kosongin hari kalian barangkali ya. Rangkaian konser 3 hari yang akan menyusul dari tanggal 3 sampai 5 Desember dan lagi dari tanggal 10 sampai 12 Desember. Disertai dengan 4 hari upacara penghargaan selama 2 akhir pekan tersebut. Tiketnya akan dijual untuk konser dan upacara penghargaan. Berarti kalian bisa cuti dari tanggal 2 sampai 5. Wah. Terus 10 sampai 12. Udah yeah. Sekalian liburan aja di Korea.
1: Ke Korea cuma buat nonton ini doang
0: yeah,
1: ya.
0: Iya, betul. Konser terpisah akan diadakan secara bersamaan di Kintex di Ilsan Gyeonggi bersamaan dengan pameran selama 10 hari yang menyatukan perusahaan-perusahaan dari industri terkait budaya K-pop.
1: Wow. Ini benar-benar besar-besaran banget sih ya, sampai ada acara penghargaan dan itu buat fandomnya juga.
0: Betul.
1: Ini takutnya jadi fan war enggak sih? Enggak dong, ini harusnya ini gitu ya.
0: Tapi harusnya kalau skalanya besar mungkin enggak akan sampai se-war itu ya mungkin.
1: Iya, semoga.
0: Kemungkinan dapatnya itu akan lebih besar gitu.
1: Betul. Maksudnya. Iya, semoga lancar lah ya iya. Semuanya dan kita juga siapa tahu ada yang pengen nonton bisa dapat kesempatan untuk langsung nonton iya, ke sana. Siapa tahu nanti betul. Juga ada world tour-nya gitu ya. Ada enggak world tour segera. Jadi sampai ke Indonesia juga. Wah. Ah. Banyak banget itu artisnya yang akan dibawa ya dari 4 agensi besar. Dan katanya juga gak cuma dari 4 agensi itu aja sebenarnya. Bakalan ada dari agensi-agensi kecilnya juga yang akan diikut sertakan ya. Tapi pastinya juga lebih banyak yang dari 4 agensi besar itu. Oke, itu dua dulu aja untuk Hanguk News-nya. Nanti kita lanjutin lagi. Nek, untuk rekasan. Kita lanjutin lagi untuk rekasannya. Ini ada dari Patricia ya, katanya mau request lagunya Fujikaze. Salam-salamnya buat Chris dan Junsi, spesialnya. Spesialnya apa nih, Oni?
0: Spesial buat anak-anak pisang aja katanya. Pisang.
1: Maksudnya
0: pisangnya pisang apa nih?
1: Pisang apa nih? Ini yang fansnya Hechan bukan?
0: Hechan Oing.
1: Bentar, ini kok enggak mau gerak.
0: Masa?
1: Ah.
0: Bisa? Hechan, oh Hechan nama yang kopi itu ya, salah satu produk kopi. Oh ya nggak iya. Sih, itu Hechan bener kan?
1: Betul
0: Hechan, Hechan.
1: Matsayo. Oke, ada lagi.
0: Ada satu lagi.
1: Okay.
0: Ada iso.
1: Ada dari AS1. AS135, Rico saya minta lagu dari Tiara. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mei Chung, Korobet dan family, Cisandra dan family, pendengar setia Asiatic dan juga kru. Terus buat Loren dan family, Ichen, Bonoli 76, Tian Chin, Mr. Blue Chip, Konobert dan Ci Margaret, Ci Dewi dan Korobert, Jenny dan Yani, terus juga buat alumni Dharma Bakti 86 sampai 2008. Terus tadinya Larkensil ganti nama Laruko apa sebaliknya? Singkatannya gitu enggak sih Laruko tuh?
0: Laruko tuh bukannya
1: atau sebutan
0: nama
1: Jepangnya gitu enggak sih? Jadi bukan diganti tapi yeah, memang sama aja.
0: Sama
1: gitu,
0: aja.
1: Sebutan
0: cuman
1: lainnya.
0: Disebut di Jepangnya tuh Laruko kalau enggak salah ya enggak sih? Iya benar. Jadi Larkensil kalau di kanji Jepangnya tuh bacanya Raruku Anchieru. Pelangi dalam bahasa Prancis.
1: Wow.
0: Ini dari Wikipedia ya. Adalah nama grup Jepang beranggotakan J-Rock. Rock and roll.
1: Oke, udah yuk. Iya, makasih atas penjelasannya dan juga makasih sudah diputerin lagunya. God bless you all. Katanya seperti itu.
0: Oke, buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, boleh langsung aja kirimin requestan kalian sambil kirim salam-salamnya ke WhatsApp ke nomor 0812 9 9 9 21. 921 11 921. Lagi 0812 921 11 921. Atau bisa juga lewat DM ya Instagram @suaraindah92.1. Partner saya udah mulai sakit kepala.
1: Iya. Atau juga DM tadi sudah disebutin.
0: Udah.
1: Oke, kalau gitu nanti kita berdua balik lagi.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata, tanya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, masih lanjut lagi untuk Hanguk newsnya. Masih ada dua lagi nih yang belum dibacain. Lanjutin aja langsung yuk. Yuk. Berita yang ketiga ini tentang tren cantik. Bukan.
1: Makasih.
0: Ya? Oh, niga choa, niga yo poso.
1: Choa.
0: Iya, ini chan sama tek ya, chan tek. Itu berkembang pesat seiring dengan warga Korea mencari cara baru untuk berhemat. Kita juga harus mengikutinya sepertinya ya. Ya, seiring dengan terus naiknya harga, tren baru yang disebut dengan cantek,
1: cantek,
0: dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan pembeli yang ingin berhemat di Korea. Istilah ini menggabungkan kata cada. Ini merupakan salah satu slang bahasa Korea yang terkait dengan penghematan ekstrim.
1: Oh.
0: Ya, jadi bukan cada yang artinya asin ya. Walaupun penulisannya sama, cadanya tulisannya pakai sangjiet juga, tapi arti yang berbeda. Artinya penghematan ekstrim atau juga pelit bisa ya. Nah, dengan gabungan kata teke, teke yang merupakan berasal dari kata bahasa Inggris technology, yang dalam konteks ini diartikan sebagai teknik atau cara. Dan jika digabungkan artinya menjadi teknik atau cara mengelola atau mengembangkan keuangan agar bisa berhemat tadi ya. Nah, mungkin kedengarannya tidak jauh berbeda ya dengan penghematan biasa yang dipicu inflasi. Tetapi sebenarnya berbeda, di mana konsumen tidak lagi hanya mengurangi pengeluaran mereka saja, dan bahkan sebaliknya mereka mencoba tidak hanya menghemat uang tapi juga menghasilkan uang dalam perjalanannya. Nah, karena booming jantek ini, orang-orang sekarang berbondong-bondong menjual kupon-kupon diskon dari kedai kopi seharga 1000 won menjadi seharga 500 won. Ya, jadi kupon itu harganya 1000 won, yang bernilai 1000 won tapi dijual seharga 500 won. Dan banyak pula yang berburu produk promosi makanan siap masak seharga sekitar 1000 won. Nah, bulan lalu salah satu operator seluler Korea mengeluarkan kupon untuk satu porsi gratis naengmyeon pedas atau mie dingin yang diberi topping irisan myeong taehwe alias ikan polok mentah. Nah, beberapa saat kemudian postingan bertuliskan dijual kupon ini seharga 1000 won. Atau juga postingan berjudul mencari kupon ini untuk dibeli seharga 1000 won pun segera memanjiri komunitas online Naver. Saat ini sebuah komunitas Naver bernama Chantori menjadi kaya. Ini adalah sebuah komunitas yang di dalamnya transaksi semacam itu umum terjadi, telah memiliki sekitar 370 ribu anggota. Nah, kata Chantori sendiri itu artinya adalah orang yang sangat hemat. Tetapi istilah ini juga dapat memiliki arti orang yang pelit.
1: Baik.
0: Nah, secara online, versi nyata dari acara variety show populer yaitu Happiness in 10,000 Won yang sempat dirilis tahun 2003 sampai 2008 itu juga kembali populer di kalangan anak muda. Program tersebut menantang para selebriti untuk bertahan hidup selama seminggu hanya dengan 10 ribu won atau sekitar 120 ribu rupiah ya kalau sekarang. Karena itu, media sosial Korea kini juga dipenuhi dengan konten yang menunjukkan cara menyiapkan banchan atau lauk pauk selama seminggu dengan hanya 10 ribu won saja. Tren pengeluaran yang sangat hemat di Korea ini diperkirakan akan berlanjut seiring dengan kenaikan harga restoran dan makanan. Harga kimchi jjigae, jajangmyeon, kalguksu, dan bahkan kimbap pun telah meningkat setiap tahunnya.
1: Wow.
0: Dan bahkan jaringan kedai kopi asli Korea dilaporkan akan menaikkan harga untuk menu utama mereka antara 100 won sampai 500 won pada bulan Mei dan Juni nanti.
1: Baik.
0: Ya, jadi naiknya sekitar 1000 sampai 5000-an rupiah gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang mau main-main ke Korea liburan, jalan-jalan ya, jangan lupa dinaikkan budgetnya karena harga makannya sudah makin naik.
1: Ya.
0: Di sini juga sih banyak yang naik.
1: Iya, betul. Oke.
0: Berita yang terakhir, ada apa nih?
1: Oke, ada pameran interaktif Too Kind, Not Exactly Wrong But di Jeongneo Seoul sedang viral di Korea. Bayangkan kalian udah terlambat 50 menit untuk kencan ulang tahun. Ketika kalian membuka pintu, ekspresi wajah pasangan kalian udah menjelaskan semuanya.
0: Apa itu?
1: Frustasi.
0: Wow.
1: Kecewa. Dan dengan serius mempertimbangkan kembali hubungan ini.
0: Waduh.
1: Lalu kalian bergumam, maaf. Singkat, menutup pintu dengan pelan dan melangkah ke ruangan sebelah.
0: Salah ruangan ya?
1: Mungkin.
0: Enggak ya, enggak.
1: Oh enggak, oh ya oke, baik. Di ruang sebelah adalah kamar dari seorang gadis remaja. Saat kalian membuka pintu, dia menatap dengan tatapan kesel yang bikin kalian secara naluriah akan mundur dan kemudian menutup pintu kembali. Canggungan itu terasa sangat nyata. Situasi apakah itu? Jadi, situasi dan adegan-adegan tersebut sebenarnya diperankan oleh aktor profesional di dalam ruangan-ruangan berukuran nyata di sebuah pameran interaktif bernama Too Kind, Not Exactly Wrong, But... yang saat ini berlangsung di distrik Jongno-Seoul. Pameran ini sedang menjadi viral di media sosial Korea dengan membawa momen-momen sehari-hari yang mudah dipahami ke dalam ruang pameran, memungkinkan pengunjung untuk memasuki skenario dan melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Jadi awalnya dibuat oleh kelompok kreatif Jepang Entaku dengan pameran berbasis emosinya yang telah menarik lebih dari 1 juta pengunjung. Edisi Koreanya dikembangkan bekerja sama dengan kelompok kreatif lokal Komorebi.
0: Komorebi.
1: Untuk menciptakan kembali pengalaman imersif yang sama bagi audiens Korea. Jadi pameran ini akan dibagi menjadi 2 bagian, Too Kind dan Not Exactly Wrong But...
0: ya. Gemes deh.
1: Maci.
0: Oh. Bisa nih masuk ke pameran.
1: Kayak pocong. Yang pertama, merayakan orang-orang yang membuat kita berpikir mereka terlalu baik.
0: Too kind. Terlalu baik.
1: Aduh, misalnya seseorang yang selalu berbicara formal kepada ChatGPT,
0: maaf sebelumnya gitu ya. Yeah. Terima kasih ya atas bantuannya, yeah, padahal betul, ke ChatGPT bukan ke orang benar-benar ya.
1: Seorang idola yang memanggil setiap wanita di bawah 100 tahun dengan sebutan Nuna, itu kakak perempuan. Hey. Dan ada juga peragaan dari bintang K-pop G-Dragon yang mengklik like pada video pendek Instagram yang diunggah seseorang dengan alasan hanya untuk bersenang-senang.
0: Eh, baik banget.
1: Emang
0: baik.
1: Gemes deh, pengen bawa pulang.
0: Loh, apanya nih?
1: G-Dragonnya. Beberapa pameran hanya terdiri dari satu kalimat, yang lainnya menggunakan ilustrasi atau foto aktor sungguhan yang memeragakan situasi tersebut. Kayaknya si Jidi tuh ada lagunya.
0: Niga Choa.
1: Bukan, Niga Choa mulu. Aduh.
0: Lagu apa?
1: Lupa, yaudah.
0: Yang membahas tentang postingan Instagram.
1: Ada
0: Oh iya, betul.
1: Betul kan?
0: Iya.
1: Betul kan? Ada. Oke, bagaimana tadi? Oh ini salah satu tampilan menampilkan ilustrasi 2 karakter.
0: Bentar.
1: Oh belum. Untuk bagian lain,
0: nah,
1: not ya. Exactly wrong, but that. Ini meledek pendapat yang secara teknis benar, tetapi entah bagaimana terasa mengganggu gitu dan bikin yang ngedengernya tuh kesel.
0: Iya.
1: Ih, kecol.
0: Iya ampun, apanya pecol?
1: Kecol. Salah satu tampilan menampilkan ilustrasi 2 karakter yang menikmati pancake yang disajikan dengan indah, cakep gitu ya pancake-nya ya.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu dari mereka berkata dalam gelembung ucapan gitu kayak di webtoon ya.
0: Iya.
1: Yang ditampilkan, jadi dia bilang gitu, kamu bisa membuatnya di rumah dengan harga 3.000 won. Hey.
0: Iya, sering kayak gitu kan. Emosi, lagi enak-enak makan nih, bisa kayaknya bikin sendiri di rumah.
1: Ya, coba bikin.
0: Emosi kan?
1: Oh iya. Dalam tampilan lain, satu karakter mengatakan kepada orang lain, berhenti saja jika pekerjaannya tidak menyenangkan. Hey, cicilan apa kabar? Biaya listrik.
0: Ting, notifnya masuk kan sambil ngomong
1: iya,
0: gitu.
1: Seolah-olah itu adalah sesuatu yang belum diketahui orang lain, tapi tidak dapat dilakukan karena kenyataan.
0: Kenyataan itu susah.
1: Oke, jadi menjelang akhir terdapat juga bagian neck grabbing section.
0: Gitu.
1: Aduh, lucu lagi yang dinamai berdasarkan ungkapan Korea, duit mok japda. Ini untuk momen-momen yang begitu menjengkelkan, sehingga membuat kita secara naluriah mencengkram bagian leher, belakang leher
0: Anda sendiri, ya. Leher sendiri ya,
1: bukan leher orang lain. Leher orang lain. Nggak mau leher sendiri.
0: Bahaya.
1: Di antara pameran tersebut terdapat satu set pena berwarna dengan hanya satu pena yang rusak.
0: sayang banget gitu ya, satu doang yang rusak gitu kayak.
1: Sebuah rimat televisi yang entah bagaimana bertahan selama 4 tahun tanpa penutup baterainya. Ih, kok bisa ya?
0: Iya kan?
1: Ih,
0: ngeselin enggak sih kayak pengen nutup pakai apa gitu setidaknya?
1: Beli baru lah.
0: Iya, beli baru juga. Ini 4 tahun dibiarin kayak gitu.
1: Serta beberapa hal yang berisi gangguan-gangguan kecil yang bikin kita greget atau gemes lainnya. Itu deh, sepatu gak dijejerin. Udah dijejerin terus ada satu yang kayak miring sedikit. Aduh, itu kesel banget ya.
0: Iya.
1: Konten-konten pameran akan diperbaharui pada pertengahan Agustus ya. Pameran ini tuh lucu, enggak? Sangat relevan dan terkadang sangat menyentuh. Pada akhirnya pameran ini membuat pengunjung merenungkan hubungan mereka dan melihat kehidupan sehari-hari mereka dari sudut pandang baru. Okay, yang mau datang ya, terletak di lantai 3 ada Art Center di Insadong, Distrik Jongno, Seoul. Pameran ini buka dari pukul 10.30 sampai 19.30 setiap hari Senin sampai hari Kamis dari pukul 20 dan pada hari Jumat dan sampai Minggu ya di pukul 20 maksudnya. Pamerannya akan berlangsung dari sampai 30 Agustus. Tiket masuknya seharga 13 ribu won aja. Ayo cepetan di check out. Tiketnya dapat dibeli secara online maupun di tempat ya.
0: Wow.
1: Ayo di check out sekalian berkunjung, sekalian menguji kesabaran.
0: Ayo, tinggal swipe. Wah, ini seru banget sih kalau lihat ada videonya juga ya. Jadi kita buka pintu dan di situ berbagai macam kondisi atau situasi gitu yang benar-benar kita bisa relate juga gitu ya. Apalagi yang anak remaja ya, gadis remaja gitu. Biasanya kan enggak suka ya kalau ada yang masuk kamarnya gitu. Apa sih masuk-masuk gitu. Padahal pas
1: ketok
0: masih
1: dulu
0: kecil
1: dong.
0: Oh iya sih kalau itu. Enggak, maksudnya kalau masih kecil gitu kan pada suka gitu ya anak-anak kecil kadang ada yang main bareng di kamarnya gitu. Kalau udah mulai remaja tuh kayak enggak mau dicampuri apapun gitu ya. Mulai privasinya banyak gitu.
1: Tuh.
0: Iya, itu tadi untuk Hankukusnya di hari ini.
1: Yeay.
0: Lumayan panjang ya dibaca sama Grace Oni hari ini ya.
1: Masa sih?
0: Panjang. Tapi seru. Oni mau jadi salah satu karakter yang
1: Nega,
0: main
1: di situ.
0: Oni jadi apa kira-kira kalau jadi karakter di situ?
1: Oh, itu aku yang sebelah jadi aja.
0: Oh, ngeliatin. Kamu nge-like apa sih?
1: Nge-like apa sih? Mau aku bantuin gak?
0: Oh, like aku juga, like ini dong, postingan aku juga dong gitu. Iya, bisa-bisanya postingan, maksudnya yang seperti itu jadi bagian pameran Tsukain.
1: Iya.
0: Ih, coba dong, apa sih judulnya Jidi? Tsukain.
1: Jidi nih gacoa. Tsukain. Kayaknya ada gitu lagunya dia tuh.
0: Ada kain.
1: One of a kind.
0: Oh, one of one.
1: Hah? One of one. One of a kind. Tapi kayaknya bukan itu deh.
0: Tsukain. Gak ada Tsukain.
1: Tari aku masih mau berusaha.
0: One of a kind.
1: Kayak ada lagu barunya dia gitu loh.
0: Lagu baru.
1: Dragon. Ya maksudnya enggak baru-baru banget tapi yang paling baru kayaknya. Tari ya, Dragon tuh tampan sekali ya dia.
0: Ayo.
1: Tampan berbakat kurang apa coba? Kurang aku. Sabar. Oh, too bad.
0: Iya, too bad sama one of a kind digabungin jadi Tsukain gitu ya.
1: Gak beres memang si Grace ini. Ntar ya,
0: home sweet home ada.
1: Power. Maybe love me, take me. Oh, take me sama Tsukain jauh. Maaf. Yes sir, I'm one of a kind. Itu kan lagu ini.
0: Iya. Tinggal kita like aja postingannya.
1: Oke.
0: Untuk requestnya tadi sudah dibacain semua nih kebetulan untuk yang di WhatsApp, terus juga untuk yang di Instagram.
1: Cherry apa kabar Cherry?
0: Cherry.
1: Tetap dipanggil terus. Ya.
0: Cherry itu 2 minggu lalu loh.
1: Cherry, yuhu.
0: Nanti nunggu 3 minggu lagi kayaknya baru.
1: Cherry, yuhu.
0: Afsaya sudah juga baiklah. Ya. Iya, kalau gitu masih ada waktu nih kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini kali ya.
1: Nega, nanti kita berdua balik.

0: Okay, sudah mendekati jam 7 malam, saatnya Grace dan juga Junsi pamit.
1: Bye.
0: Terima kasih ya yang sudah mendengarkan kita dari jam 3 tadi sampai sekarang, terus juga yang sudah kirim-kirim requestan. Terima kasih banyak, Kamsahamnita.
1: Betul, mampir-mampir juga ke podcast Asiatic ya, yang ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Dan jangan lupa dengerin terus Asiatic setiap jam 7 malam.
1: Oke, kalau gitu Grace dan Junsi pamit. Demit pamit.
0: Wih. Sekali lagi dong, nyanyi lagi dong nih sebagai penutup.
1: Nega coa. Nega yepo.
0: Itu versi trot kayaknya.
1: Nada trot. Nega coa. Coa coa coa coa coa.
0: Oke.
1: Bye.
0: Happy weekend. Annyeong.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jangan ragukan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
1: 别对上帝犹豫，因为上帝的帮助到今天依然如故。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar Suara Indah dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bekal kami untuk bisa melewati hari ini dengan baik. Dan biarlah kami terus dibaharui, iman kami terus bertumbuh ya Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Berkati untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi hari ini, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 9 dengan sebuah tema mengalami versus mengetahui Yesus. Pendengar suara indah, kita semua tentu akrab dengan urusan mengalami dan mengetahui. Kalau kita menonton televisi, kita bisa melihat keindahan kota Paris atau Raja Ampat. Kita tahu di mana tempatnya, kita tahu bagaimana pemandangannya, atau kita mungkin sering mendengar resep makanan yang kelihatannya sangat lezat. Tetapi pendengar suara indah sekalian, rasanya pasti jauh berbeda antara sekedar tahu ceritanya dengan kita mengalaminya sendiri. Jauh berbeda antara mendengar resep masakan dengan benar-benar mencicipi dan menikmati kelezatan makanannya. Pendengar suara indah, begitu juga dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tanpa sadar, kita bisa terjebak menjadi orang yang sangat tahu tentang Tuhan. Kita hafal ayat hafalan, kita tahu aturan-aturannya, kita sudah puluhan tahun duduk bergereja di gereja. Tetapi apakah hari demi hari kita sungguh-sungguh mengenal dan mengalami jamahan kasihnya secara pribadi? Hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan pendengar suara indah yang ada dimanapun bisa mendengarkannya dengan seksama. Yohanes pasal 9 dengan judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebab mengemis. Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu

Kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami yang bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu, mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang telah berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepadanya, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya pendengar suara indah, sebelum kita lebih jauh lagi melihat apa yang terjadi dalam perikop yang sudah kita baca tadi, di sini Yesus menjumpai seorang pria yang buta sejak lahir. Dan ketika tadi kita melihatnya, Yesus menyembuhkan, melakukan mukjizat kepada orang buta tersebut. Mukjizat yang luar biasa ini seharusnya menjadi sukacita besar bagi semua orang, terutama pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Tetapi apa yang justru terjadi? Seperti yang sudah kita baca tadi, orang Farisi yang dikenal mengetahui tentang Allah ternyata tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling rajin membaca gulungan kitab suci, sangat paham hukum Taurat, dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengetahui banyak hal tentang Allah. Secara teoritis, secara logika, mereka adalah pakar rohani di masa itu. Namun ketika Allah sejati hadir dan melakukan karya pemulihan yang nyata di hadapan mereka, apa reaksi mereka? Mereka bukan bersyukur, mereka bukan bersuka cita, mereka bukan bersorak-sorai, tapi justru mereka berdebat dan mempertanyakan semua yang terjadi. Kenapa disembuhkan pada hari Sabat? Bukankah itu melanggar aturan? Dia bukan Allah sebab dia orang berdosa, dan lain sebagainya.
Mereka tidak terima bahwa mereka tidak terima, bahkan karena merasa dirinya paling benar dan paling tahu, muncullah sebuah keangkuhan dalam dirinya. Pengetahuan mereka membuat mereka merasa paling benar, menolak kebenaran, dan bahkan mengintimidasi orang lain. Inilah bahaya terbesar dari sekedar mengetahui tentang Yesus tanpa mengalami Yesus. Pengetahuan rohani yang hanya berhenti di kepala tanpa kerendahan hati untuk merasakan jamahan kasihnya. Justru hal inilah yang membuat hati seseorang menjadi dingin, kaku, dan penuh dengan kecurigaan. Orang Farisi tahu begitu banyak aturan tentang Allah, tetapi mereka buta untuk mengenali belas kasihan Allah yang sedang bekerja menyelamatkan jiwa. Pendengar suara indah berbeda dengan orang Farisi, seorang buta yang mengalami Yesus secara langsung. Ia bukan seorang ahli Taurat, bukan pemimpin agama, bahkan kemungkinan besar ia hanyalah seorang pengemis yang setiap hari duduk di pinggir jalan. Seorang buta ini mengalami karya kuasa Allah, yaitu disembuhkan dari kebutaan. Cara Yesus menyembuhkan pun sangat unik. Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduknya, dan mengoleskan pada mata orang itu, lalu berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Dalam keadaan yang masih buta, ia berjalan menuju kolam Siloam tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Ia hanya berpegang pada perkataan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa ketaatan membawa kepada pemulihan. Ia mengalami kuasa Yesus. Setelah mujizat itu terjadi, orang-orang mulai mempertanyakan siapa yang telah menyembuhkannya. Bahkan orang Farisi berkali-kali menginterogasi dia, bertanya kepada dia, berharap ia menyangkal Yesus. Namun jawaban orang ini sangat sederhana, tetapi begitu kuat. Ia berkata, "Apakah orang itu berdosa atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Ia tidak sedang memenangkan perdebatan teologi. Ia tidak mencoba membuktikan bahwa dirinya lebih pintar. Ia hanya menceritakan apa yang telah ia alami bersama Yesus. Kesaksiannya sebetulnya begitu sederhana, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya, karena pengalaman pribadi bersama Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh argumen manusia. Pengalaman pribadi bersama Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh argumen manusia. Dan yang lebih lagi, pengalaman ini membuat iman orang buta itu terus bertumbuh. Pada awalnya, ia hanya mengenal Yesus sebagai orang yang bernama Yesus. Kemudian ia menyebutnya sebagai seorang nabi. Setelah itu ia mengakui bahwa Yesus datang dari Allah. Hingga akhirnya, ketika Yesus menjumpainya kembali dan bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ia menjawab, "Ya, aku percaya." Lalu ia sujud menyembahnya. Dan inilah perjalanan iman yang dirindukan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengalaman bersama Yesus membawa seseorang semakin mengenal siapa dia. Mendengar suara indah, sekilas kata mengetahui dan mengenal itu terdengar sama. Tetapi sesungguhnya kata mengetahui dan kata mendengar itu sangat berbeda. Mengetahui adalah persoalan informasi. Kita bisa mengetahui seseorang dari cerita orang lain, dari buku, dari internet, atau dari apa yang kita dengar. Semakin banyak informasi yang kita terima, semakin banyak pula yang kita ketahui tentang orang tersebut. Tetapi mengenal adalah persoalan relasi. Mengenal lahir ketika kita berjalan bersama, berbicara, mempercayai, mengalami pertolongan, bahkan melewati suka dan duka bersama. Pengalaman, pengenalan tidak lahir hanya karena informasi, tetapi karena relasi. Pengenalan tidak lahir hanya karena informasi, tetapi karena relasi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita bisa mengetahui banyak, Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong, Tuhan itu melakukan banyak mukjizat. Tetapi berbeda ketika kita mengalami kebaikannya langsung. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah penolong, tetapi pengenalan itu menjadi nyata
ketika kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong kita melewati pergumulan. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah setia. Tetapi kesetiaan itu benar-benar kita kenal ketika kita melihat penyertaannya dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Orang Farisi mengetahui banyak tentang Allah, tetapi mereka gagal mengenali karya Allah yang sedang terjadi di depan mata mereka. Sebaliknya, orang yang tadinya buta mungkin tidak memiliki pengetahuan sebanyak mereka. Tetapi karena ia mengalami Yesus, ia akhirnya mengenal siapa Yesus sebenarnya. Pengalamannya bersama Kristus membawa pengenalan semakin dalam. Dari seseorang yang hanya ia kenal namanya, menjadi Tuhan yang ia sembah. Pendengar suara indah, bukankah kita juga sering berada dalam posisi yang sama? Kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita rajin beribadah, mengikuti persekutuan, bahkan mungkin melayani. Kita mengetahui banyak ayat Alkitab, banyak lagu rohani, dan banyak pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin. Semua itu baik dan penting. Nah, yang pertanyaannya adalah, apakah semua pengetahuan itu sudah membawa kita kepada perjumpaan yang hidup dengan Kristus? Ataukah semua hanya berhenti sebagai informasi yang memenuhi pikiran, tetapi belum mengubahkan hati dan kehidupan kita? Orang yang hanya mengetahui Tuhan biasanya mudah goyah ketika menghadapi masalah. Ketika doa belum dijawab, ia mulai meragukan Tuhan. Ketika penderitaan datang, ia bertanya, benarkah Tuhan mengasihi saya? Sebab imannya hanya berdiri di atas apa yang ia dengar. Tetapi orang yang mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup akan tetap berpegang kepadanya sekalipun keadaan tidak mudah. Ia tahu bahwa Tuhan pernah menolongnya, pernah menguatkannya, dan pernah memeliharanya. Bukan hanya waktu kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu ia memiliki keberanian untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertainya hari ini dan hari-hari yang akan datang. Itulah yang terjadi pada orang yang disembuhkan Yesus dalam Yohanes 9. Pengalamannya bersama Kristus membuat imannya teguh. Ia tidak takut diancam, ia tidak gentar ketika diinterogasi, bahkan rela dikucilkan karena ia tahu kepada siapa ia telah percaya. Pengalaman bersama Yesus telah mengubahkan hidupnya, dan pengenalan itu menjadi dasar iman yang tidak mudah digoncangkan. Pendengar suara indah, Yohanes 9 bukan sekedar kisah tentang seorang yang buta lalu dapat melihat, melainkan kisah tentang Yesus yang datang mencari, memulihkan, dan membuka mata, membawa seseorang kepada pengenalan yang benar akan dirinya. Jika kita jujur, mungkin selama ini kita lebih banyak mengetahui tentang Tuhan daripada benar-benar mengenalnya. Kita tahu firman-Nya, kita tahu lagu-lagu pujian, kita tahu menjadi orang Kristen yang baik. Namun Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi orang yang penuh informasi tentang Dia. Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi orang yang penuh informasi tentang Dia. Ia mengundang kita untuk hidup dalam relasi yang nyata dengannya, berjalan bersamanya setiap hari, mempercayai dalam setiap keadaan, dan mengalami kasih serta penyertaannya secara pribadi. Karena itu marilah kita tidak berhenti pada pengetahuan. Pengetahuan memang penting sebab melalui firman-Nya kita mengenal siapa Kristus. Namun pengetahuan itu harus membawa kita kepada perjumpaan dengan Kristus. Sebab ketika firman yang kita pelajari menjadi nyata dalam kehidupan kita, saat itulah pengetahuan berubah menjadi pengenalan. Dan semakin kita mengenal Kristus, semakin teguh pula iman kita kepadanya. Kiranya setiap kali kita membuka Alkitab, datang beribadah, dan menaikkan doa, kita tidak hanya menambah pengetahuan tentang Tuhan, tetapi semakin dekat kepada pribadinya. Biarlah seperti orang yang dahulu buta, kita pun dapat berkata dengan penuh keyakinan, dahulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Bukan hanya karena mata jasmani kita terbuka, tapi karena mata rohani kita telah diterangi oleh Kristus. Mari pada pagi hari ini, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya hanya mengetahui tentang Yesus? Atau saya sungguh-sungguh mengenal Yesus? Apakah iman saya hanya berdiri di atas apa yang saya dengar dari orang lain? Atau di atas pengalaman berjalan bersama Kristus setiap hari? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak berhenti menjadi orang yang tahu banyak tentang Tuhan, tapi menjadi murid-murid yang sungguh mengenal Tuhan. Sebab pengetahuan membawa kita datang kepada Kristus. Pengalaman bersama Kristus membuat kita mengenal-Nya, dan pengenalan akan Kristus menghasilkan iman yang teguh
sekalipun badai kehidupan datang menerpa kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus percaya, mengandalkan Tuhan, dan berharap kepada-Nya seumur hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan bahwa pentingnya kita mengenal Kristus, pentingnya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus. Biarlah Tuhan kami memiliki iman bukan dari apa yang kami dengar saja, baik itu dalam khotbah, baik itu dalam lagu-lagu dan segalanya, tapi biarlah iman kita tumbuh dari pengenalan kita pribadi dengan Allah. Biarlah iman kita tumbuh dari pengalaman pribadi dengan Allah, dan biarlah setiap hari kami bisa mengalami Kristus hadir dalam hidup kami, dan kami dapat memiliki iman yang terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini terus bisa kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan pada pagi hari ini, saya akan mendoakan setiap pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan setiap pokok doa ke SMS atau ke WhatsApp. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa, dan saya juga mengajak setiap pendengar Suara Indah yang pagi ini sedang mendengarkan. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama-sama mengaminkan setiap doa-doa yang akan didoakan. Yang pertama, kita mau sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa, mau menaikkan setiap kerinduan kami untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang ingin didoakan untuk kesembuhan kakinya, juga anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suami. Ada Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala kataraknya, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Juga ada Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Anak Joakim Sine mengalami cerebral palsy, juga penjualan rumah. Juga untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya yang sedang bergumul dalam hal kesehatan, baik itu mungkin mereka yang tertidur, lemas, maupun setiap kita yang di tengah kesehatan yang kurang baik masih harus bekerja, masih harus melakukan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan juga pemulihan. Biarlah di masa-masa pemulihan ini juga kami terus bisa melihat karya keselamatan Allah, kuasa Allah dalam setiap kehidupan kami. Terus tolong kami ya Tuhan, terus tolong anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan kesehatan. Kiranya jamahan Tuhan terus hadir. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan juga terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul di dalam kesehatan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini bersatu hati juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam studi, dalam ekonomi. Ada Ibu Giokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga, anak William dan Michelle untuk pasangan hidupnya. Ada Sharon dan Sherlyn untuk pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya. Untuk Susan, pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Maureen, pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Keisha, Angelina, pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Abed, pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Alex, yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, untuk komunikasi dengan Bapak Adi berjalan dengan lancar. Tuhan, ini mungkin sebagian dari pendengar Suara Indah yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Kami menyadari sebagai orang percaya kami tidak akan lepas dari pergumulan. Tapi kami juga percaya di tengah segala pergumulan-pergumulan kami, ada Yesus, ada Kristus yang tidak meninggalkan kami. Biarlah di tengah pergumulan ini kami mengalami kuasa Tuhan. Biarlah di tengah pergumulan ini kami juga merasakan kesetiaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga iman kami terus bertumbuh, sehingga iman kami terus tertuju kepada Kristus saja. Tuhan tentu tidak mudah melewati pergumulan ini, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Berikan kami kegelisahan hati ya Tuhan, berikan kami terus hati yang rindu terus untuk berelasi dengan Engkau. Dan kami juga mau terus berdoa dan menyerahkan untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang menjama, Tuhan yang menyertai, dan biarlah Tuhan yang terus memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Saya mewakili Suara Indah 92,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iin di Pindad Utara yang berulang tahun di hari ini, Jumat 31 Juli 2026.
Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan juga terus menolong, dan setiap kerinduan-kerinduannya terus dijamah oleh Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang sedang berulang tahun hari ini. Juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang bertambah usianya, yang sedang bersuka cita dan terus merasakan anugerah Tuhan setiap harinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Ibu Iin di Pindad Utara, juga kepada seluruh pendengar Suara Indah yang berulang tahun hari ini. Sungguh satu anugerah dari Tuhan dan satu sukacita dari Tuhan ketika hari ini kembali bisa merasakan anugerah Tuhan, kembali bisa merasakan jamahan Tuhan, kembali bisa merayakan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami terus mau belajar percaya sama Tuhan. Biarlah di ulang tahun selanjutnya kami dapat terus melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Iin kepada Tuhan untuk setiap pergumulannya, untuk setiap doa-doanya, untuk setiap apa yang ia gumulkan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Ibu Iin terus bertumbuh menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan, dan terus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Iin dan setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan terus terpancar dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, inilah setiap kerinduan kami. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan, dan biarlah setiap doa kami, kerinduan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.